0: pada saat melawan Afrika Selatan nanti. Karena kita lihat Afrika Selatan juga sepertinya merupakan kesebelasan yang berada levelnya di bawah baik Ceko maupun Meksiko yang sudah menjadi lawan bagi Korea Selatan dalam dua pertandingan sebelumnya.
1: Kalau melihat dengan kesuksesan Meksiko meraih poin penuh ya dalam dua pertandingan ini, apakah faktor tuan rumah dalam tanda kutip juga memang mendapatkan porsi besar pada Meksiko?
0: Ya, dukungan supporter tuan rumah tentu tidak bisa disepelekan ya. Bagaimana tadi riuh rendah supporter begitu terasa di Stadion Guadalajara, dan mungkin itu jadi salah satu yang membuat pemain dari Korea Selatan deg-degan juga ya. Tapi yang jelas di atas lapangan memang Meksiko menunjukkan kualitas mereka, menunjukkan kualitas sebagai kesebelasan penghuni peringkat 14 di ranking FIFA.
1: Ya, pada laga selanjutnya pun Meksiko mungkin tidak akan mengendurkan juga kekuatannya ya untuk memang berada di puncak klasemen mungkin ya Bung Nova.
0: Iya, kalau melawan Ceko nanti mungkin Meksiko, menurut saya Meksiko memiliki kedalaman pemain yang cukup baik ya. Jadi mungkin ada sedikit 1-2-3 pergantian pemain untuk menjaga kondisi fit, kondisi pemain mereka yang salah satunya yang diandalkan seperti Raul Jimenez atau Julian Quinones atau Edson Alvarez di lini belakang. Dan untuk meraih posisi pertama di grup A ini memang jadi tujuan ya bagi pelatih Javier Aguirre yang ingin memastikan terlebih dahulu yang penting lolos dulu dari fase grup, dan untuk pertandingan selanjutnya kita pikirkan nanti begitu.
1: Makanya mungkin empat sejajar back ini patut juga diberi kredit ya, karena memang bermain sangat apik, bahkan Son seperti terkungkung gitu ya.
0: Ya, tadi bagaimana empat back ini dia full back di kanan dan kiri turut membantu penyerangan. Ini memang sebuah fluiditas ya dalam permainan sepak bola. Ketika mereka memegang bola ada empat back, ketika mereka kehilangan bola Roberto Alvarado yang jadi winger, jadi attacking midfielder, kemudian turun ke belakang membantu pertahanan. Ini memang ya sepak bola yang kualitas Piala Dunia sekali begitu,
1: Bang. Wah, luar biasa Bung Erik ya. Kita nantikan lagi pertandingan-pertandingan selanjutnya nih. Pasti semakin kesini semakin ramai, karena ya tinggal merebutkan beberapa tiket lagi ya untuk masuk ke laga selanjutnya ya, Bung Erik.
2: Iya, baik Bung Senti dan Bung Nova. Cukup menarik ya persaingan di grup A ini, terutama persaingan siapakah yang akan menemani Meksiko lolos ke babak selanjutnya. Karena baik Ceko maupun Afrika Selatan masih punya peluang ya, ya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata pertandingan pada pagi hari ini yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi Korea Selatan, di mana tadi kami laporkan bahwa Meksiko berhasil unggul dengan skor 1-0 pada babak yang kedua melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo. Dan saudara pendengar, kita akan akhiri laporan pada pagi hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di laporan Piala Dunia selanjutnya. Saya Erik Hamzah.
1: Saya Senbil Hamzah.
2: Dan komentator Bung
0: Nova Arifianto.
2: Ya, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akhiri laporan pandangan mata ini. Saya mengucapkan terima kasih dan salam olahraga.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4.

Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pernah nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Ya, mendengar 97,9 MHz setelah kita mengikuti siaran langsung dari Piala Dunia, saatnya kita kembali ke RRI Program Satu Tarakan dan kami hadirkan informasi terlebih dahulu, informasi terkini terkait dengan SPMB SMA Negeri 1 Tarakan ini berjalan dengan lancar dan kita sudah bergabung bersama dengan Jafar. Halo Jafar.
1: Ya, rekan Jubaida.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar, di mana pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Negeri 1 Tarakan di hari ketiga ini berjalan aman dan tertib. Di mana kepala sekolah SMA Negeri 1 Tarakan, Jasmine, sempat saya berbincang sebelumnya bahwa sejak dibukanya SPMB 17 Juni 2026, pelaksanaannya sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan tidak ada kendala apapun. Jasmine juga mengatakan kuota untuk SPMB tahun ini di SMA 1 Tarakan untuk jalur prestasi menerima sebanyak 151 siswa, afirmasi 130 siswa, domisili 130 siswa, dan untuk orang tua pindah atau karena tugas mutasi sebanyak 21 siswa. Di mana dengan total keseluruhan SMA Negeri 1 Tarakan menerima SPMB untuk siswa baru sebanyak 432 siswa yang terbagi atas dua rombongan belajar. Diakui Jasmine, hingga di hari ketiga ini tidak ada keluhan ataupun hal-hal yang dapat merugikan peserta SPMB secara online. Mungkin itu yang dapat saya laporkan langsung, rekan Jubaidah dari SMA Negeri 1 Tarakan.
0: Iya baik, terima kasih untuk Jafar Nur yang sudah memberikan informasi terkait dengan di lokasi langsung SPMB SMA Negeri 1 Tarakan yang berjalan dengan lancar. Kami akan menunggu informasi-informasi selanjutnya pendengar dan kami akan mengajak Anda untuk tetap stay bersama dengan kami tentunya di 97,9 MHz.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dengar Pro Soto Rakyat, kanal informasi dan inspirasi kami hadirkan di ruang dengar Anda, lagu-lagu tradisional dan juga budaya. Kita akan bahas salah satu lagu yang mana kita akan kulik terkait dengan filosofis, artinya makna dari lagu tersebut.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Pendengar Prosotara Raken, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan lagu dengan judul Hidup Gandong. Ini nyanyikan oleh Hemi P. Sulima. Nah, ternyata lagu ini tuh menceritakan terkait dengan persaudaraan sejati yang didasarkan pada ikatan darah atau kekerabatan. Dalam budaya masyarakat Maluku, konsep gandong adalah ikatan persaudaraan yang sangat kuat antara suku. Maksud kami antara satu keluarga besar atau keturunan yang tidak bisa dipisahkan meskipun oleh jarak maupun keyakinan. Dan pesan moral dari lagu ini adalah yang pertama ikatan abadi. Jadi hubungan antara kakak dan adik atau sesama saudara itu adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terlepas. Yang kedua adalah adanya saling membantu. Susah, senang itu dirasakan bersama. Ale rasa beta rasa. Nah itu dia salah satu lirik di lagu tersebut. Maknanya adalah empati yang mendalam untuk saling mendukung dalam berbagai kondisi kehidupan. Ya pendengar, tentunya di jam 12 pun nanti akan kami hadirkan untuk Anda siaran langsung sholat Jumat yang mana akan kita relay dari Islamic Center Kota Tarakan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni siaran langsung dari Masjid Islamic Center Kota Tarakan, yang mana di kesempatan kali ini yakni sholat Jumat.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu sayrul abrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada detik kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah masih memberikan waktu di sisa-sisa waktu usia kita, sehingga sudah sepatutnya kita memanfaatkan waktu ini untuk semaksimal mungkin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kehariban Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pelopor kebenaran sekaligus sebagai khatamun anbiya la nabiyya ba'dah, yang telah menyempurnakan risalah Islam sehingga hari ini pada detik ini jamaah sekalian kita masih bisa merasakan hangatnya dinul Islam. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, kita masih berada dalam suasana tahun baru Hijriah 1448 Hijriah, tahun baru yang sebagian besar anak milenial bahkan anak gaul zaman sekarang selalu mengidentikan perayaan tahun baru itu seperti tiupan trompet dan pembakaran kembang api, sehingga kadang ada kritik yang masuk ke dalam dada dan mulai menjadi sebuah tanda tanya, kenapa sih tahun baru Islam beda dengan tahun baru Masehi? Ada apa? Kenapa justru pada saat tahun baru Masehi 1 Januari dirayakan begitu meriah seakan-akan tiada gelap di waktu malam? Tak ada lagi yang berpikir tentang efisiensi. Biarpun mahalnya bagaimana kembang api mereka sanggup bayar. Lalu kemudian disandingkan dengan tahun baru Hijriah yang kita rayakan pada tahun ini, yang konon katanya sepi dari perayaan. Sampai ada yang coba membuat sebuah kata-kata dalam media sosial, apakah umat Islam itu sudah tidak ada, sehingga tidak kelihatan euforia tahun baru Islam. Maka di atas mimbar yang mulia ini khatib ingin mengajak diri pribadi khatib dan jamaah sekalian untuk memaknai apa sih sebenarnya hikmah yang harus kita tarik dari setiap perayaan tahun baru, terutama ketika kita memaknai tahun baru Hijriah. Maka sesungguhnya setiap perayaan tahun baru itu bukan berbicara tentang euforia kesenangan, karena kalau kita ingin merenung sejenak, bukankah Allah sudah mengingatkan kita dalam surat Wal Asr, demi waktu, wal asr innal insana lafi husr, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Sedikit saja kita melihat ayat ini, lalu mari kita merenungi sejenak. Di dalam surat Wal Asr ini ada waw qasam, sumpah Allah. Kalau sudah Allah yang bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, maka sudah pasti dan tidak bisa diragukan dan perlu dipertanyakan. Kalau ada yang meragukan ayat ini, maka imannya pun dipertanyakan. Berarti ada yang tidak beres
dari setiap waktu yang kita lalui. Karena esensi daripada waktu yang kita hadapi di muka bumi ini, jamaah sekalian, cuma tiga saja masanya. Waktu lampau, yang tidak ada satupun di antara kita di masjid ini yang bisa mengulang atau mengembalikan masa-masa yang telah lewat. Waktu akan datang, yang tidak ada juga di antara kita yang mampu memprediksi apa yang terjadi. Waktu kita adalah waktu hari ini. Apakah kita sudah siap untuk memperbaiki masa lampau yang jelek menghadapi masa akan datang yang lebih baik? Jamaah Jumat yang sama berbahagia, minimal ada 4 hikmah yang ingin khatib sampaikan dalam kesempatan ini. Hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam yang pertama adalah bagaimana proses kembali mendekatkan diri kepada Allah. Karena yakin dan percaya, terutama tak ada jaminan bagi khatib yang berbicara. Bisa saja ada waktu-waktu tertentu yang kita lalai dan lupa kepada Allah. Apalagi bagi kita yang menganggap waktu ini hanya sekedar persinggahan tanpa mempersiapkan sebuah bekal. Maka hikmah pertama yang harus kita bangun di sini kembali ketika Allah mengingatkan, "Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budu." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada-Ku, kata Allah. Maka hikmah yang pertama yang menjadi renungan kita, sudah dekatkah kita kepada Allah? Jangan sampai curhat kita lebih mendalam lewat media sosial. Jangan sampai kita lebih berani bercurhat kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita hanya bisa mengeluh dan memohon kepada sesama kita, tetapi jarang kita mengetuk hati Allah lewat sholat-sholat waktu kita untuk bisa curhat, ya Allah. Karena pasti jamaah sekalian, kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman, nanti mulut ini akan ringan menyebut nama Allah ketika kita disinggahi sebuah musibah, diuji oleh Allah dengan penderitaan, sakit misalnya, barulah kita mengingat, ya Allah, baru kita sebut nama Allah. Tetapi begitu kita diberikan kebahagiaan, kesenangan, harta yang melimpah, demi Allah, banyak kita yang lupa kepada Allah. Maka hikmah pertama dalam menyambut Tahun Baru Hijriah yang kita rayakan hari ini adalah mari kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena tidak ada yang menjamin di antara kita yang ada di masjid ini, setelah sholat Jumat ini, apakah kita masih bisa ketemu dengan Jumat-Jumat yang akan datang. Ini yang pertama. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, yang kedua, setiap menghadapi perubahan waktu atau dalam menyambut Tahun Baru Hijriah, maka yang kedua yang harus kita siapkan adalah kita berani untuk menghadapi setiap perubahan yang ada di muka bumi ini. Karena ada juga jamaah sekalian, orang tua kita sebahagian yang menganggap sebuah perubahan zaman itu ada sebuah tantangan yang tidak perlu diikuti. Sementara kita umat Islam bukanlah umat yang monoton, tetapi umat yang harus bergerak menyesuaikan dengan kondisi zaman. Dan insya Allah Al-Quran kita tidak akan pernah berubah, tetapi dia selalu sesuai dengan masa ke masa. Bukan kitab yang gampang dirubah menyesuaikan keinginan kita, tetapi keinginan kita yang disesuaikan. Bahkan Al-Quran bisa menempatkan diri kita, tergantung mampukah kita mengambil kesempatan itu. Dulu, sebelum perubahan-perubahan semacam ini terjadi, kita bisa hidup dengan tenang. Tetapi saat ini, ketika kondisi negara kita, dunia dan sebagainya terjadi sebuah perubahan yang begitu seperti ombak yang begitu tinggi dan keras, maka pada masa itu tidak ada jalan lain. Ketika kita melawan, kita akan terburas dan tenggelam. Maka harus kita mampu berani berenang dan timbul ke permukaan, perlihatkan bahwa kita umat terkuat, umat terbaik yang telah diturunkan oleh Allah di hadapan muka bumi ini. Maka tidak ada kata lain, kita sanggup menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Dan bagaimana kita menghadapi perubahan? Siapkan generasi-generasi kita, siapkan anak cucu kita. Kalau kita kemarin sekolah mungkin setengah mati, maka jangan sampai anak cucu kita menghadapi peristiwa yang sama.
Kalau kemarin kita ingin menempuh pendidikan begitu sulit, maka jangan persulit mereka, berikan kemudahan agar dia tidak merasakan rasa sulit seperti yang kita rasakan. Walaupun pada saat ini bangsa ini mengatakan pendidikan gratis, kenyataannya pun hanya kata-kata yang manis. Sehingga ketika kita menghadapi pendidikan yang sesungguhnya, bukan gratis yang kita hadapi, tapi tangisan penderitaan yang kita hadapi. Tetapi sekalipun demikian, maka sebagai umat Islam, ayo kita tantang, lalu kemudian kita songsong perubahan itu. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, yang ketiga yang harus kita maknai dalam setiap perubahan tahun baru adalah solidaritas, kebersamaan, dan kekuatan yang tidak boleh lagi rapuh. Kita umat Islam ini, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, yang mengatakan kelak di akhir zaman umat Islam itu seperti buoy di atas lautan, banyak tapi dia centang perenang, diombang ambing dengan kaum minoritas, sementara dia mayoritas tapi sayang tak berkualitas. Ini yang terjadi sekarang. Baru belajar mengerti sedikit agama, sudah berani menyalahkan agama yang lain. Padahal yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian kepada jalan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Bukan lagi masanya kita melihat perbedaan, tapi mari kita cari kebersamaan. Selama Al-Qur'annya sama, kalimat tauhidnya sama, selama dia masih mengatakan la ilaha illallah, itu saudara kita. Persoalan sholat subuh dia tidak kunut, dia pakai kunut, itu bukan sebuah persoalan. Jangan sampai gara-gara persoalan kunut dalam sholat subuh kita perdebatkan dari malam sampai pagi, ujung-ujungnya yang berdebat tidak bangun sholat subuh. Ini jauh lebih parah. Maka kembali kepada ayat ini, ayo kita bangun kembali solidaritas persamaan kita, supaya kita tidak mudah untuk diombang ambing, tidak mudah untuk dijadikan adu domba. Sehingga sekarang kerinduan tahun baru Hijriah 1448 ini adalah bagaimana Islam bersatu. Apapun warna benderamu, apapun warna bajumu, apapun background organisasimu, selama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita satu. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, yang terakhir untuk mengikat semua itu, maka mari kita memperkuat keimanan kita lewat keilmuan. Kalau ada yang tidak kita pahami, tanyakan kepada mereka yang memahami. Kalau ada yang membuat kita ragu, maka jangan mengambil kesimpulan sendiri. Ayo kita tabayun. Jangan sampai kita yang banyak tetapi kita kalah dengan yang sedikit. Karena banyaknya kita, secara kualitas kita sedikit, tetapi secara kuantitas memang kita banyak. Maka pentingnya pendidikan yang terakhir untuk bisa memunculkan itu semua. Karena dengan ilmulah kita bisa mengerti posisi kita sebagai hamba kepada Allah. Karena ilmulah kita tahu menghadapi setiap perubahan. Karena ilmulah maka kita tahu di mana posisi benar dan salahnya kita, dan kita mampu menerimanya. Dan karena ilmulah yang membuat kita mampu belajar dan terus belajar. Tidak ada kata berhenti untuk menempuh pendidikan, bukan hanya dalam bangku formal, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Bangun hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, dan tentu juga harus membangun hubungan kita kepada sesama, hablum minannas, agar ketika kita berada di lingkungan, jangankan sapaan, bahkan tatapan kita membawa sebuah ketenangan. Sehingga begitu kita tak bersuara, orang akan menjadi rindu. Begitu terdengar suara kita, orang akan menjadi bahagia. Dan ketidakhadiran kita menjadi kerinduan. Kejauhan kita menjadi rasa ingin kedekatan. Sehingga begitu kita berpisah, orang akan berusaha untuk kembali bersatu bersama, untuk membangun agama kita lewat bangsa kita ini sendiri. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ini, kita termasuk adalah umat-umat Allah yang mampu mengambil ikhtibar dan merenung, yang sekaligus bisa menjadi sebuah perubahan untuk masa akan datang. Sekali lagi, tahun baru Hijriah, tahun baru Islam,
tidak diidentik dengan kembang api yang menyala di waktu malam, tidak diidentik dengan tiupan trompet yang membisingkan kuping, tetapi cukup dengan ketenangan, menghilangkan sebuah keheningan, tetapi hati tak akan pernah berhenti bergetar untuk bertasbih kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan tidak lain mengharap pertolongan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu.

La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Istawu wastaqimu wa'tadilu fa inna taswiyatas shufufi min tamamis shalah. Teruskan, rapatkan saf. Isi saf-saf yang masih kosong, HP mohon di silent atau di nonaktifkan. Bila yang termaksud ya Allah. Masanya fadan jumana. Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Pagontaka edisi Jumat 19 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Pagontaka selengkapnya. Proses seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi atau UPT Pratama Sekretaris Daerah Tarakan terus berjalan. 9 peserta yang mengikuti seleksi telah menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan krusial mulai dari tes penulisan makalah, wawancara hingga ujian kompetensi.
1: Saat ini 9 peserta sedang memasuki tahap ini. Selesai untuk tahap tes penyusunan makalah dan wawancara sudah selesai.
2: Proses seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tarakan terus berjalan. 9 peserta yang mengikuti seleksi telah menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan krusial, mulai dari tes penulisan makalah, wawancara hingga uji kompetensi atau asesmen Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Tarakan, Dr. Joko Haryanto mengungkapkan seluruh rangkaian pengujian dan gagasan telah rampung dilaksanakan. Tahap akhir yang diselesaikan oleh para peserta adalah uji asesmen untuk menggali potensi, bakat, dan kompetensi masing-masing figur. Mengingat di Kalimantan Utara belum memiliki lembaga asesmen sendiri, BKPSDM Tarakan menggandeng tim penguji eksternal yang telah memiliki sertifikasi resmi dari Balikpapan. Hasil olah data dari tim asesmen Balikpapan tersebut ditargetkan rampung dan diterima oleh BKPSDM Tarakan pada minggu depan. Setelah hasil asesmen keluar, panitia seleksi akan menyusun rekomendasi dan laporan akhir untuk mengerucutkan nama para peserta menjadi 3 besar terbaik.
1: Saat ini 9 peserta sedang memasuki tahap ini. Selesai untuk tahap tes penyusunan makalah dan wawancara sudah selesai. Kemudian kemarin di hari Selasa dan kemarin dan 10 melaksanakan asesmen ya. Potensi dan sebagainya.
2: Dari mana Pak?
1: Dari Balikpapan.
2: Ini dari instansi apa?
1: Tuh? Dari BKPSDM Kota Balikpapan. Mereka yang sudah tersertifikasi. Jadi saat ini sedang diolah di tanah ya. Jadi kita tinggal menunggu hasilnya. Di kemudian minggu depan sudah ada hasilnya. Jadi kita sampaikan ke BKN untuk rekomendasinya. Dan juga nanti ada laporan untuk modul juga. Untuk yang 3 besar.
2: Oh, yang diambil 3 besar ya?
1: Iya, 3 besar. Setelah itu baru nanti carikan kepada kepala daerah.
2: Adapun 9 peserta yang dinyatakan telah memenuhi syarat dan berproses sejauh ini, mayoritas berasal dari internal Pemkot Tarakan, sementara 1 peserta berasal dari luar daerah, yaitu Kabupaten Tanah Tidung. Peserta dari internal Pemkot Tarakan sendiri diantaranya inspektur dari Inspektorat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan. Jika seluruh proses berjalan sesuai jadwal, hasil 3 besar akan segera diumumkan setelah mengantongi izin dan pelaporan ke Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian Dalam Negeri. Ia berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar hingga pelantikan sekda definitif. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Negeri 1 Tarakan belum ada laporan keluhan atau pengaduan orang tua calon siswa.
3: Dan juga terbuka terkait dengan pelaksanaan sistem penerimaan baru di SMA Negeri 1.
4: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di SMA Negeri 1 Tarakan yang telah berjalan belum ada laporan atau keluhan dan pengaduan dari orang tua calon siswa. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tarakan, Jasmine, mengatakan sejak SPMB dibuka pada 17 Juni, belum ada keluhan ataupun pengaduan dari orang tua calon siswa yang diterima oleh panitia. Jasmine juga mengungkapkan jikapun nantinya ada pengaduan, pihaknya akan menerima dan memberikan jawaban yang baik atas keluhan yang dilaporkan terkait SPMB di SMA Negeri 1 Tarakan.
3: Teman-teman dalam layanan informasi ini terkait dengan pengaduan yang ada. Yang jelas kami akan menyampaikan terkait semua pertanyaan ataupun masukan ataupun keluhan dari orang tua siswa atau masyarakat terkait dengan proses pelayanan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini. Insya Allah mungkin semua teman-teman yang bertugas ini akan menyampaikan secara santun ya, dan juga terbuka terkait dengan pelaksanaan Sistem penerimaan baru di SMA Negeri 1 Tarakan.
4: Jasmine mengimbau kepada orang tua calon siswa agar mengikuti prosedur SPMB sesuai dengan aturan. Dan jika ada kendala dalam SPMB secara online, bisa dilaporkan ke pihak SMA Negeri 1 Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntakes siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor. Frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official. Audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Islamic Center Masjid Baitul Izzah kini mengembangkan diri menjadi wisata religi berbasis lingkungan. Pengembangan ini pun dilakukan diantaranya terkait dengan ketahanan pangan, yaitu perkebunan dan juga perikanan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Esti Murdiastuti.
5: Lahan ini kita jadikan tambak sebagian, ini ada kurang lebih hampir 1 hektar, 21 hektar lebih. Kemudian yang lahan-lahan untuk pertanian juga kita manfaatkan.
6: Masjid Baitul Izzah atau Islamic Center Kota Tarakan kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun mulai dikembangkan menjadi wisata religi berbasis lingkungan. Pemanfaatan area masjid yang cukup luas dilakukan oleh pengurus takmir dengan menghadirkan kebun sayur, tambak ikan, serta ruangan belajar alam bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak. Ketua Takmir Masjid Baitul Izzah Tarakan Alias mengatakan, seluruh aktivitas yang dikembangkan di kawasan masjid pada prinsipnya bertujuan memperkuat fungsi masjid, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Alias menjelaskan, selain kegiatan di dalam masjid, pengurus juga mengoptimalkan area luar yang cukup luas dengan berbagai kegiatan produktif seperti pertanian dan perikanan.
5: Lahan ini kita jadikan tambak sebagian, ini ada kurang lebih hampir 1 hektar, 21 hektar lebih. Kemudian yang lahan-lahan untuk pertanian juga kita manfaatkan. Nah, seperti yang kita saksikan, jadi motivasinya, tujuannya adalah bagaimana memberdayakan lahan yang tadinya lahan kosong, kemudian tidak termanfaatkan. Nah, kita berusaha untuk menjadikan sebagai lahan produktif.
6: Lebih lanjut, Alias menambahkan, hasil panen dari kebun masjid juga telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagian hasil penjualan digunakan untuk operasional kebun, upah bagi para pengelola, serta disisihkan untuk kas masjid. Alias menyebutkan, sekitar 20% dari pendapatan dialokasikan untuk kegiatan masjid. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tarakan memusnahkan sejumlah barang hasil penindakan yang telah ditetapkan statusnya sebagai barang menjadi milik negara atau BMN, yang mana akan dimusnahkan dan nilai barang tersebut mencapai lebih 248 juta rupiah.
7: Barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian senjata tajam dan kosmetik. Jadi keseluruhan ini nilainya sekitar 248.394.820 rupiah.
8: Bea Cukai Tarakan memusnahkan berbagai barang hasil penindakan yang telah berstatus barang milik negara atau BMN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan barang ilegal dan atau berdampak negatif bagi masyarakat. Pemusnahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara serta Surat Menteri Keuangan 11 Juni 2026 tentang persetujuan pemusnahan BMN pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bea Tarakan. Kepala Bea Cukai Tarakan Wahyu Budi Utomo menjelaskan barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode September 2025 hingga Januari 2026. Barang-barang hasil penindakan ini sudah berstatus barang milik negara dan telah melalui proses sesuai ketentuan. Seluruhnya juga sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dimusnahkan. Barang yang dimusnahkan meliputi 54.292 batang rokok ilegal berbagai merek, kemudian 3.000 gram tembakau iris, 24 bal pakaian bekas, 5 botol dan 4 galon minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, 18 pieces senjata tajam, serta 40 pieces kosmetik ilegal. Dengan total estimasi nilai barang mencapai lebih 248 juta rupiah. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, dan sebagian dimusnahkan menggunakan mesin sesuai dengan jenis dan karakteristik barang yang dimusnahkan. Wahyu menyebut kegiatan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam penindakan di lapangan.
7: Kalau pemusnahan hari ini itu tadi yang saya sebutkan ya, ini barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian bekas, senjata tajam dan kosmetik. Jadi keseluruhan ini nilainya sekitar 248.394.820 rupiah. Jadi ini merupakan hasil penindakan bersama dari gabungan antara teman-teman dari Angkatan Laut, Polri, kemudian ada dibantu dengan teman-teman kejaksaan dan dukungan dengan teman-teman dari pengadilan serta dukungan dari Bapak Wali Kota serta jajaran. Jadi seperti yang kita saksikan, ini merupakan tindak lanjut dari hasil tindakan itu yang sudah disetujui semuanya oleh Menteri Keuangan.
8: Ia menambahkan, sebagian barang diduga masuk melalui berbagai jalur distribusi, termasuk jasa ekspedisi dengan sumber yang beragam seperti kios-kios kecil hingga pengiriman melalui kapal. Untuk tembakau irit, sebagian berasal dari Pulau Jawa dan masuk tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai. Pola peredarannya masih relatif sama, belum ada modus baru yang signifikan. Hanya saja jumlahnya cenderung menurun dibanding periode sebelumnya. Terkait penanganan, Wahyu menjelaskan, sebagian besar pelanggaran masih diproses secara administratif berupa sanksi dan denda sesuai ketentuan. Selain penindakan, Bea Cukai juga terus melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta pihak transportasi termasuk kapal yang bersandar di wilayah Tarakan. Sementara itu, minuman mengandung etil alkohol yang dimusnahkan sebagian besar diperoleh dari hasil operasi pasar serta pemeriksaan kapal. Wahyu menegaskan pemusnahan ini tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi bahaya barang ilegal. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, tuntas sudah berita Pagontaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya proses seleksi terbuka, pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Tarakan terus berjalan. Islamic Center Masjid Baitul Izzah kini mengembangkan diri menjadi wisata religi berbasis lingkungan. Mewakili kerabat kerja, redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
9: Sekian berita Pagontaka.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Dangdut, Dangdut adalah kita. Pengisi Pro Dangdut dimanapun Anda berada, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz dan dipancar luaskan melalui FM 99,9 MHz. Dan kami tentunya dalam segmen Pro Dangdut senantiasa mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini dengan menelpon 0821-5320-9845. Mari kita berdendang dan juga bergoyang. Edisi hari ini 19 Juni 2026 untuk Anda yang lagi mager-mageran, yang lagi gak ada kerjaan, atau yang lagi kerja tapi lagi pengen dangdutan ya. Anda bisa request lagu bersama dengan kami di sini, bisa juga bergabung dengan kami melalui live streaming di RRI Tarakan yang mana kami sudah membuka, sudah banyak sekali di sini teman-teman yang udah nge-request lagu dan juga sudah bersalam-salaman. Ada dari Banjarmasin, dari Samarinda, Maluku ya, ada juga tadi dari Tawau, Malaysia ya. Wah, luar biasa sekali. Kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung khususnya untuk masyarakat Kota Tarakan, Bulungan dan sekitarnya yang mendengarkan suara kami di sini. Selamat bekerja, semangat selalu ya. Kalau pengen lebih semangat, yuk bergoyang bersama dengan kita. Request lagu yang ingin Anda dengarkan pertama kali di ruang dengar Anda tentunya melalui line telepon 0821-5320-9845.

0: Ya, pendengar dimanapun berada, langsung kami hadirkan ini dia lagu-lagu yang sudah kami susun untuk Anda. Kita lanjut ke lagu dari Roy Ricardo dengan Lu Halu.
1: Pengen liburan tapi gak kerja, pengen menyala tapi sibuk mencela, ngakunya gadis tapi anaknya tiga, mimpi jadi raja tapi

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Halo Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Tanah Tidung.
0: Dari Tanah Tidung, namanya Bapak.
1: Ya, tadi di jalur Cipet tadi.
0: Yang mana, yang mana?
1: Di jalur Cipet tadi, tanya namanya si Mbak Sudah.
0: Oh, yang nanya nama saya tadi ya, ini dengan Mas Surahman berarti ya?
1: Dengan Bang Lei.
0: Bener ya?
1: Dengan Bang Lei.
0: Bang Lei.
1: Bang Lei.
0: Oh, Bang Lei. Oke, baik. Bang Lei, aduh maaf banget nih Bang Lei ya. Soalnya nanya nama banyak ini Bang Lei ya. Iya. Oke, Bang Lei, gimana nih kabarnya di sana?
1: Cuaca cukup cerah.
0: Oh, baik. Berarti di sini juga sama ya. Silakan Bang Lei, mau request lagu apa?
1: Tapi kan dalam siaran kan dingin banget kan?
0: Iya, dingin, tapi kalau keluar kan lumayan juga ya. Oke, silakan Bang Lei, lagunya?
1: Lagunya tadi sudah ada di Jepang kan?
0: Yang mana lagunya?
1: Lagunya sudah di Temuka katanya ya.
0: Wah, yang mana coba diulang lagi?
1: Dinding pemisah, ada nggak tuh?
0: Oh, dinding pemisah boleh. Belum kita puterin, kita langsung puterin setelah ini. Oke, baik. Terima kasih Bang Lei, sehat selalu. Terima kasih.
1: Oke. Siap berangkat dan pedal kita.
0: Oke. Ya, mendengar dimanapun berada sudah ada Bang Lei, katanya juga lagi monitor kita di sini. Halo Bang Lei, boleh dikomen dulu Bang Lei yang mana satu nih yang namanya Bang Lei ya, yang lagi monitor kita melalui live streaming. Terima kasih, dan katanya pengen lagu Christina Dinding Pemisah. Kita angkat lagi penelpon kita selanjutnya ya, pendengar ya. Baik. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Wah, kalau ini dengan Mas Agus Darmawan pasti.
2: Pasti sudah kenal
0: kan. Oke, Mas Agus Darmawan, langsung lagunya mau lagu apa?
2: Lagunya Sepiring Dua Makan.
0: Gimana lagunya?
2: Lagunya Dua Sepiring.
0: Gimana? Berdua Sepiring?
2: Iya, itu.
0: Oh, Berdua Sepiring. Oke, kita lihat ya apakah lagunya ada.
2: Ada apa enggak, itu pasti ada lah.
0: Berdua Sepiring. Oke. Wah, kita lagi enggak ada lagi lagu Berdua Sepiring. Iya, nanti kita cariin ya lagunya ya, untuk Mas Agus ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Agus.
2: Salamnya buat semuanya ya.
0: Oke, baik.
2: Oke, yuk.
0: Ya, mendengar sudah ada dua, ada Bang Lei, ada Mas Agus Darmawan juga menyapa kita di sini. Untuk Anda yang masih ingin menelpon kita, masih ada waktu, silahkan ya. 0821-5320-9845 tentunya. Namun sepertinya kita sudah mulai ya menunjukkan detik-detik terakhir. Langsung kami hadirkan, ini dia lagu spesial untuk Bang Lei dengan judul Christina Dinding Pemisah.

Dengar dimanapun berada lagu Siti Nurhaliza dengan Cindai. Ini menjadi lagu terakhir dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi di hari ini 19 Juni 2025. Saya Jubeda pamit undur diri dari ruang dengan Anda, dan setelah ini akan kembali dalam program Tarakan di sore ini bersama dengan Diti Anggraini. Saya pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patraken Timur. Satu lagu dari miliknya di karya Fardi, Kisah Tanpa Pisah, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar RRI program satu Tarakan di menit ke-19 meninggalkan jam 3 untuk sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan satu lagu dari miliknya Abi Rama, Berani Bermimpi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava, Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava, Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut, sehingga pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar Satu Lagu miliknya Ricky Johannes, seperti janji kita, pendengar RRI program Satu Tarakan, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami, jangan lupa seperti jam 5 sore nanti kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya. Baik pendengar RRI program Satu Tarakan, kembali kami hadirkan satu lagu yang bisa menemani waktu sore hari Anda sembari melakukan aktivitasnya untuk sore hari ini, jogging misalnya ya, atau mungkin untuk Anda yang lagi santai jalan keliling kota Tarakan tercinta sambil menikmati suasana kota Tarakan ya. Sepertinya cuacanya juga cukup menarik untuk hari ini pendengar, tidak panas, tidak juga mendung, tidak juga hujan ya, jadi stabil aja gitu. Tapi kalau siang tadi ya, dari jam 11, setengah 11-an gitu sampai jam 3, wah panasnya luar biasa. Cuman kalau udah mataharinya udah agak turun seperti sekarang ini mendengar, cocok untuk Anda melakukan aktivitas olahraga misalnya, atau jalan santai keliling kota Tarakan tercinta, atau sekedar mencari cemilan 10-11 ya. Baiklah pendengar, kembali kami hadirkan lagu untuk Anda hari ini dari miliknya Safari Mesin Waktu, yang akan kami hadirkan untuk Anda dan juga yang baru saja menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan. Terima kasih, tetap bersama kami RRI Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada, satu lagu dari miliknya Ciki Fauzi, Ameda Kau dan juga Vira Talisa, Panggilan Jiwa. Dan kami sudahi lagu ini sampai di sini. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Setia Arseno. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya, Sasha. Halo, apa kabar, Sasha? Selamat sore.
1: Selamat sore juga, Seno. Alhamdulillah, kabar saya dan tim yang bertugas hari ini sehat-sehat aja. Dan untuk wilayah Kabupaten Nunukan juga terik sekali cuacanya hari ini, Seno.
0: Baik, sama dengan Palangkaraya berarti ya, sangat terik di sini.
1: Baik. Iya.
0: Baik, Sasha, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait layanan kesehatan terbang terapung, Seno.
0: Wah, terbang terapung ya. Baik, menarik nampaknya. Langsung saja kita dengarkan. Silakan, Sasha.
1: Terima kasih, Seno. Pendengar dan pemirsa, layanan kesehatan terbang terapung beberapa waktu lalu mendapatkan respon positif dari warga. Kondisi itu terlihat dari antusiasme warga saat mengikuti pelayanan kesehatan di wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Hardiansyah.
2: Pelayanan kesehatan dilakukan selama 3 hari di setiap keranggaian kegiatan. Tim juga berpindah dari satu desa ke desa lainnya. Hal ini disampaikan Ketua Tim Dokter Terbang Terapung, Dr. Gigi Prio Aji Andar Rusasi.
3: Tapi yang jelas kalau dari sisi kami, antusiasme masyarakat itu luar biasa. Jadi misalnya nih, misalnya terakhir kami kemarin ke wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Itu kita kan biasa rangkaian kegiatan itu 3 hari ya, 3 hari di luar dari perjalanan. Jadi 3 hari.
2: Wilayah perbatasan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kehadiran tim terbang terapung menjadi layanan yang sangat dinantikan masyarakat setempat. Dalam setiap kunjungan, jumlah pasien yang datang mencapai ratusan orang. Pelayanan diberikan kepada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.
3: Kita pindah-pindah desa. Nah itu di Lumbis Hulu sendiri itu kita bisa sampai seratusan pasien, dan itu mulai dari anak-anak sampai orang tua, lansia. Karena memang seperti tadi, itu ditunggu oleh masyarakat.
2: Program Dokter Terbang Terapung terus menjangkau daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan di Kabupaten Nunukan. Informasi kedatangan tim selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat.
3: Begitu ada pengumuman pelayanan terbang terapung mau masuk, masyarakatnya pasti akan mencoba untuk meluangkan waktu untuk bisa dapat mendapatkan layanan seperti itu.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Seno di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Sasha dari RRI Nunukan. Baik, pendengar dari Nunukan, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya, Fadli. Halo, selamat sore, Bang Fadli.
1: Selamat sore, Bang Seno. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana kabar sebaliknya di Banjarmasin?
1: Ya, kabar saya alhamdulillah baik, dan juga tim, cuaca juga cerah banget, Bang Seno, sepanjang hari di Banjarmasin ini.
0: Iya, pas banget ini ya, di sore hari Banjarmasin. Makin ramai aja di sana ya.
1: Iya, udah mulai padat Banjarmasin kalau sore-sore kayak gini deh.
0: Oke, Fadli, ada informasi apa untuk kita sore ini?
1: Ya, Bang Seno, ada informasi terkait Polda Kalsel menggagalkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar, Bang Seno.
0: Oke, Bang Fadli, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Bang Seno. Pendengar dan pemirsa, Polda Kalimantan Selatan kembali menggagalkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar. Kali ini, sebanyak 128 kg sabu-sabu berhasil disita dari 5 tersangka jaringan provinsi yang diduga terafiliasi dengan jaringan gembong narkoba internasional. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi yang dari hasil pengungkapan kita,
3: Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar. Ungkap kasus yang dilakukan mulai 8 hingga 12 Juni 2026, Polda Kalsel mengamankan 128 kg narkotika jenis sabu. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dalam press release pengungkapan kasus di markas Polda Kalsel di Banjarbaru Kamis 18 Juni mengatakan ratusan kilogram barang haram tersebut didapat dari jaringan narkotika lintas provinsi yang diduga juga terafiliasi jaringan internasional. Mereka ini masuk melalui Pangandaran, Tasikmalaya, Bandung, dan Banjarmasin. Dalam kasus ini di tres narkoba Polda Kalsel meringkus 5 orang tersangka. 3 diantaranya merupakan warga Kalsel, sedangkan sisanya merupakan warga asal Palembang dan Depok. Sementara ada beberapa tempat kejadian perkara atau TKP, pertama di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Riang Anggang, dan parkiran Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Kapolda Kalsel menjelaskan bahwa barang haram ini rencananya akan didistribusikan pada perkebunan dan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan. Atas perbuatannya, 5 orang tersangka ini terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2: Sabu-sabu yang berhasil ditangkap, disita, dan dari 5 orang tersangka. Jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi yang dari hasil pengungkapan kita, mereka masuk mulai dari Pangandaran, kemudian ke Tasikmalaya, kemudian ke Bandung, kemudian dibawa melalui Surabaya, baru ke Banjarmasin. Dan ini juga diduga ada kaitannya dengan jaringan internasional. Dari 5 orang tersangka.
3: Sementara atas ungkap kasus tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Sufian Haka mengatakan akan memberikan sebuah apresiasi kepada jajaran Polda Kalsel atas keberhasilan pengungkapan kasus peredaran narkoba tersebut.
4: Kami sebagai wakil rakyat berterima kasih jajaran Polda Kalimantan Selatan lebih khusus pada narkoba. Dalam 1 Juli nanti adalah hari ulang tahun Bayangkara Polda. Baik, bukan Polri, Pak. Nanti kami minta kepada nama-namanya jajaran Polda Kalimantan Selatan khususnya di narkoba, kami memberikan penghargaan berupa sertifikat supaya nanti mendapat apresiasi kalau seandainya bisa sekolah bisa 30% poin dengan ditandatangani menimbang mengingat sebagainya, logonya pun nanti logonya Garuda Pancasila.
3: Kegiatan ungkap kasus narkoba dalam jumlah besar tersebut yang dilakukan Polda Kalsel juga turut dihadiri seluruh jajaran Porkopimda di Kalimantan Selatan, mulai Pemprov Kalsel, Kejaksaan, Danrem, Antasari, dan Lanal, dan Lanut, serta Akademisi ULM.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda, Bang Seno, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bang Fadli dari RRI Banjarmasin.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan, ada rekan saya Regita Bayu. Tapi ini bukan Regita Bayu nih. Iya, dengan siapa ini?
1: Halo Seno, ada Diti di sini.
0: Oh Diti, yeah. Waduh Diti, mohon maaf ya Diti ya. Ya ada yeah. miskomunikasi kita, sorry.
1: Iya, yeah, aman.
0: Iya, Diti, ya. Gimana kabarnya di sana?
1: Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja, Seno. Dan dari pagi hingga saat ini cuaca di Kota Tarakan luar biasa panas sekali, Seno.
0: Wah, kok kita sama semua ya di Kalimantan hari ini panas semua.
1: Iya.
0: Baik, Diti, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Informasi mengenai Bea Cukai Tarakan yang memusnahkan sejumlah barang hasil penindakan, Seno.
0: Baik, silakan Diti untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Tarakan memusnahkan sejumlah barang hasil penindakan yang telah ditetapkan statusnya sebagai barang yang menjadi milik negara untuk dimusnahkan. Nilai barang tersebut mencapai lebih dari 248 juta rupiah.
2: Barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian senjata tajam dan kosmetik. Jadi keseluruhan ini nilainya sekitar 248.394.820 rupiah.
3: Bea Cukai Tarakan memusnahkan berbagai barang hasil penindakan yang telah berstatus barang milik negara atau BMN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan barang ilegal dan atau berdampak negatif bagi masyarakat. Pemusnahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara serta Surat Menteri Keuangan 11 Juni 2026 tentang persetujuan pemusnahan BMN pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Bea Tarakan. Kepala Bea Cukai Tarakan Wahyu Budi Utomo menjelaskan barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode September 2025 hingga Januari 2026. Barang-barang hasil penindakan ini sudah berstatus barang milik negara dan telah melalui proses sesuai ketentuan. Seluruhnya juga sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dimusnahkan. Barang yang dimusnahkan meliputi 54.292 batang rokok ilegal berbagai merek, kemudian 3.000 gram tembakau iris, 24 bal pakaian bekas, 5 botol dan 4 galon minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, 18 pieces senjata tajam, serta 40 pieces kosmetik ilegal. Dengan total estimasi nilai barang mencapai lebih 248 juta rupiah. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, dan sebagian dimusnahkan menggunakan mesin sesuai dengan jenis dan karakteristik barang yang dimusnahkan. Wahyu menyebut kegiatan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam penindakan di lapangan.
2: Kalau pemusnahan hari ini itu sudah disebutkan ya, ini barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian bekas, senjata tajam dan kosmetik. Jadi keseluruhan ini nilainya sekitar 248.394.820 rupiah. Jadi ini merupakan hasil penindakan bersama dari gabungan antara teman-teman dari Angkatan Laut, Polri, kemudian ada dibantu dengan kejaksaan dan gabungan dengan teman-teman dari pengadilan serta dengan dari tokoh-tokoh serta negara. Jadi seperti yang kita saksikan, ini merupakan tindak lanjut dari hasil penindakan itu yang sudah disetujui pengusahanya oleh Menteri Keuangan.
3: Yang menambahkan, sebagian barang diduga masuk melalui berbagai jalur distribusi, termasuk jasa ekspedisi dengan sumber yang beragam seperti kios-kios kecil hingga pengiriman melalui kapal. Untuk tembakau irit, sebagian berasal dari Pulau Jawa dan masuk tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai. Pola peredarannya masih relatif sama, belum ada modus baru yang signifikan. Hanya saja jumlahnya cenderung menurun dibanding periode sebelumnya. Terkait penanganan, Wahyu menjelaskan, sebagian besar pelanggaran masih diproses secara administratif berupa sanksi dan denda sesuai ketentuan. Selain penindakan, Bea Cukai juga terus melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta pihak transportasi termasuk kapal yang bersandar di wilayah Tarakan. Sementara itu, minuman mengandung etil alkohol yang dimusnahkan sebagian besar diperoleh dari hasil operasi pasar serta pemeriksaan kapal. Wahyu menegaskan pemusnahan ini tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi bahaya barang ilegal. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Seno, RRI Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Diti dari RRI Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, dari Samarinda, dari rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Seno.
0: Iya, bagaimana kabarnya di Samarinda?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau cerah, walaupun masih ada sedikit mendung yang tersisa setelah tadi siang kita sempat kehujanan di sini, Seno.
0: Oke, baik. Berarti potensi hujan bisa terjadi ya setelah ini ya?
1: Masih bisa terjadi.
0: Iya. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda pada sore hari ini terkait Perumdam Tirta Kencana Samarinda yang mendorong masyarakat untuk bersiap menghadapi kemarau.
0: Baik, Dita, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Samarinda menghimbau masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau menyusul potensi fenomena El Nino yang dapat berpengaruh pada ketersediaan air bersih. Selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
2: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda mengingatkan masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Imbauan ini disampaikan seiring diprediksi cuaca yang menunjukkan adanya potensi fenomena El Nino. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana, Kaharudin, menyebut kondisi kemarau berpotensi mempengaruhi debit air baku yang menjadi sumber utama produksi air bersih. Penurunan debit ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses produksi hingga distribusi kepada pelanggan.
3: Menurut prediksi BMKG, di bulan 4 sampai perkiraan di Oktober nanti memang ada gejala El Nino ya. Jadi untuk daerah Kalimantan Timur berdampak. Jadi himbauan kita kepada masyarakat senantiasa membuat penampungan yang lebih besar. Mudah-mudahan tidak terlalu besar dampaknya, tapi namanya berdampak biasanya di sistem produksi kita ada pengurangan debit atau waktu-waktu stop. Jadi ketika stop terdampak intrusi air asin misalnya, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Pasti masyarakat itu harapkan mempunyai penampungan. Ya, penampungan. Jadi ketika ada gangguan tetap menggunakan penampungan, begitu mengalir, nampung lagi gitu.
2: Selain itu, masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menggunakan air selama musim kemarau. Penggunaan air secara efisien dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan air tetap mencukupi. Sementara itu, Perumda memastikan akan terus berupaya menjaga kestabilan layanan melalui pengelolaan produksi yang optimal. Berbagai langkah antisipatif juga telah disiapkan guna menghadapi potensi gangguan. Dalam kesiapan bersama, dampak musim kemarau diharapkan dapat diminimalkan. Perumda Tirta Kencana optimis pelayanan air bersih tetap dapat berjalan dengan baik. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembalikan kepada Anda, rekan Seno di Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, hasil panen padi para petani di desa Berambai Makmur di Kota Waringin Barat turun sebesar 20% dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Disertai angin, jadi kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terakhirnya pada roboh.
2: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di desa Berambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya, sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
1: Disertai angin, kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terakhirnya pada roboh. Ya jelas mengurangi panen ini, kan ada yang jutaan mungkin 20% apa.
2: Sementara itu, hal masih berkaitan dengan hasil pertanian dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut kenaikan harga BBM memberikan dampak pada berbagai sektor termasuk pengadaan dan distribusi hasil pertanian. Dalam proses penyerapan gabah, biaya operasional yang mencakup transportasi, pengangkutan, hingga distribusi mengalami peningkatan seiring naiknya harga bahan bakar. Meski demikian, Bulog tetap berupaya menjalankan program penyerapan gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional.
3: Nah, pengaruhnya tentunya dari sisi hulunya. Kan Bulog ditugaskan penyerapan nih, lakukan pengadaan ataupun penyerapan gabah beras. Kan sekarang alsintan ya, alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar. Solar masih langka, walaupun memang nggak ada kenaikan, tapi akhirnya beralih ke dexlite ya, yang harganya lebih tinggi. Sehingga pengaruhnya ke harga produk, biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi, harga gabahnya kan jadi lebih tinggi. Sehingga kami agak sulit menyerap, karena harga gabah lebih tinggi, padahal kita diberi penugasan itu dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. APP-nya kan 6.500 gabah, kan.
2: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saya Setia Reseno mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam Lintas Banjar Nusantara ya kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxus dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13.

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah SAW, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

juga kebersihan gigi dan mulut. Melihat banyaknya kandungan zat yang bermanfaat pada siwak, Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan siwak sebagai alat pembersih gigi alami.

pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Lagu dari miliknya Dragon and Angel, Bayangan Dosa, sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya akan kami hadirkan satu lagu dari miliknya Prilly Latuconsina, Sahabat Hidup. Tetap bersama kami di RRI, program Satu, Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Stadion Azteca yang dikenal penuh sejarah dalam sepak bola menjadi venue pembukaan Piala Dunia 2026. Stadion legendaris yang berada di kawasan Coyoacán Santa Úrsula Coapa, Mexico City, akan menyajikan duel antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan pada partai pembuka Grup A pada 12 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pemilihan Stadion Azteca berkapasitas lebih dari 87 ribu penonton itu bukan sekadar venue sepak bola biasa, melainkan bagian penting dari sejarah Piala Dunia. Stadion Azteca pertama kali dibangun pada 1961 dan resmi dibuka pada 29 Mei 1966. Sejak saat itu, stadion ini berkembang menjadi satu di antara stadion paling ikonik di dunia. Sejumlah renovasi besar telah dilakukan demi menjaga kemegahan dan modernisasi stadion, termasuk pada tahun 1986, 1999, 2013, 2016, hingga renovasi terbaru sepanjang 2024 sampai 2026 menjelang Piala Dunia. Kini Azteca tampil lebih modern tanpa menghilangkan aura klasik yang membuatnya begitu legendaris. Menariknya, Piala Dunia 2026 akan menjadi kali ketiga Stadion Azteca dipercaya menggelar laga pembuka turnamen tersebut. Sebelumnya, stadion ini juga menjadi venue pembuka Piala Dunia 1970 dan 1986. Dua edisi yang dikenang sebagai momen penting dalam sejarah sepak bola dunia. Azteca bukan hanya menggelar pertandingan pembuka, stadion ini juga pernah menjadi panggung final Piala Dunia yang melahirkan kisah abadi. Pada final Piala Dunia 1970, stadion ini menjadi saksi kehebatan Brasil yang dipimpin Pele saat menghancurkan Italia dengan skor 4-1. Dalam laga itu, Pele mencetak satu gol dan membawa Brasil meraih trofi Piala Dunia yang ketiga mereka. Berselang 16 tahun, giliran Diego Maradona menciptakan sejarah di stadion yang sama. Pada final Piala Dunia 1986, Argentina menaklukkan Jerman Barat dengan skor 3-2. Maradona pun mengangkat trofi Piala Dunia satu-satunya dalam karirnya di Stadion Azteca. Oleh karena itulah Azteca sering disebut sebagai rumah para legenda. Dua ikon terbesar sepak bola dunia pernah menorehkan kejayaan di tempat ini. Setelah laga Meksiko versus Afrika Selatan, Stadion Azteca juga akan menggelar sejumlah pertandingan penting lainnya di Piala Dunia 2026. Salah satunya duel Grup K antara Uzbekistan menghadapi Kolombia pada 18 Juni pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain itu, stadion ini kembali menjadi markas timnas Meksiko saat menghadapi Republik Ceko di Grup A pada 25 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tak berhenti sampai di fase grup, Stadion Azteca juga dipercaya menjadi venue satu pertandingan babak 32 besar serta satu laga 16 besar. Sederet laga tersebut semakin mempertegas status Stadion Azteca sebagai satu di antara pusat utama penyelenggaraan Piala Dunia 2026.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta, masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: pendengar RRI, program satu karena informasi dan inspirasi dari miliknya Lele Manino, Hi-Fi, Sela Dara, Chico Jericho, Dengar Alam Bernyanyi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program satu Tarakan. Saatnya Diti Hanggreni harus pamit dari ruang dengar Anda untuk hari ini dan terima kasih banyak sudah menemani saya di 97,9 MHz. Saatnya kita bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
2: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak yang mengguncang Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
2: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah warga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga menerima umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari air.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan cepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Hansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani, jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Dampak selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Elmi mengatakan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga kemarau yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam, ganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Sena kepada RRI
5: ini. Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air kita perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
8: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engines Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
9: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
10: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi. Target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai keberhasilan implementasi CEOR di lapangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
11: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina di Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50 sampai 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
10: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
9: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi pertama terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak dimaintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
10: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magda Nawati.
12: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2022. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengaju kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
13: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa butuh pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan siapa UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
12: Pada kesempatan yang sama, Tuan Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
14: Ditanya kenapa yang tidak mengajukan kredit itu 87%, ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Dan kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini, secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Dan apakah yang bicara suku tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak
12: Perbanas menyimpulkan perlunya realisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kelas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan Informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
16: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat.
1: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
16: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat dan sebelum sholat Jumat 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jamaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus berangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jamaah meninggalkan Mekah. Dan bus selawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syif Amir dan wilayah Mishkala dari Ajat serta wilayah Jizya dari Terminal Jabal Kabir terpantau sejak pukul 4 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute tersebut rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syif Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke dalam yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji di Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
17: Baik, terima kasih. Benar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Yang diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat banyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Menurut maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Jahan, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
18: Itu berapa pada hari keberapa bu atau
19: tanggal 28
18: 24 Mei. Dan sudah mau
17: diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 92 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Cirebon, para jemaah asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 16 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Rubelah, Kecamatan Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan, istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya, tidur terutama ya, jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti hanya karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Iran, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Farouq Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elit pro akademi atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha melakukan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba termasuk inisiatif itu kita menggandeng partner ekonomi ini belum oleh kita sudah mencoba program ini. Tentu itu juga sadari karena seperti bagaimana game jauh
0: ataupun Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus untuk karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini, I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun, jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Ada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama. Itu akan ada kelompok usia 16 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam media menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat malam. Pukul 20.31 menit waktu Indonesia Tengah. Pro Satu RRI Tarakan sudah kembali bersama Anda setelah mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Nah, untuk selanjutnya mimbar agama Katolik akan menjadi agenda siar kita bersama, dilanjutkan dengan mini drama dan juga ada komunitas daerah Sunda yang nanti akan menyapa Anda bersama Teh Lina. Sementara itu menanti juga untuk ruang rindu pada pukul 22 di susul jazz music pada pukul 23. Sudah tiba saatnya kita mengikuti mimbar agama Katolik dengan tema Hidup Tanpa Kekhawatiran oleh Alexander.

Saudara pendengar Radio RRI Persatu Tarakan yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya, Alexander Koyongian, dalam acara Mimbar Agama Katolik, Jumat 19 Juni 2026. Tema Mimbar Agama Katolik kali ini adalah Hidup Tanpa Kekhawatiran. Saudara pendengar RRI Tarakan dimanapun Anda berada, hari ini Gereja Katolik merayakan Pekan Biasa ke-11 dengan bacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 19-25 tentang hidup tanpa kekhawatiran. Renungan Katolik hari ini berfokus pada kehendak Allah. Kita dibebaskan dari kecemasan berlebihan mengenai masa depan. Dalam Injil hari ini, Yesus memerintahkan kita untuk tidak menggantungkan diri pada harta duniawi. Yesus menasihatkan kita untuk mengumpulkan harta surgawi dengan menjaga kemurnian hati dan pikiran. Saudara terkasih, mari kita awali acara kita malam ini dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala kasih karunia-Mu yang senantiasa kami terima di dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami dan senantiasa menuntun, menunjukkan jalan terbaik untuk kami lalui. Malam hari ini, kami akan merenungkan tentang hidup tanpa kekhawatiran. Oleh karena itu, perkenankanlah kami senantiasa membuka diri dan hati kami untuk disapa dan didekati Tuhan. Sehingga kami mampu mengenali cinta dan kasih-Mu melalui perbuatan-perbuatan kasih. Buatlah kami senantiasa hidup dalam kasih. Kami juga mohon kepada-Mu ya Tuhan, dalam acara ini bimbinglah kami semua teristimewa para pendengar setia RRI Persatu Tarakan dengan Roh Kudus-Mu, agar dibukakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai cinta kasih-Mu yang terpancar melalui kebaikan sesama kami, dan juga terutama melalui ajaran dan teladan hidup Yesus, Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar yang berbahagia, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 25. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Cinta Kasih Allah sebagai persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 23 mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan hidup pada harta duniawi yang fana. Yesus menasihati kita agar mengumpulkan harta di surga dengan menjaga kemurnian hati dan pikiran kita. Dengan berfokus pada kehendak Allah, kita dibebaskan dari kecemasan berlebihan mengenai masa depan. Ada beberapa poin yang saya mau garis bawahi dari pesan Injil ini yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah investasi abadi. Ini diinspirasikan oleh ayat 19-20 yang berbunyi begini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara terkasih, harta duniawi mudah rusak oleh ngengat, karat, atau dicuri. Yesus mengajak kita berinvestasi pada harta surgawi yang kekal, seperti kasih, pelayanan, ketulusan, dan relasi yang baik dengan Tuhan, serta relasi yang baik dengan sesama. Poin kedua adalah orientasi hati, diinspirasi oleh ayat 21 yang berbunyi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara terkasih, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika hidup kita hanya berpusat pada materi, hati kita akan selalu diliputi kecemasan dan kekhawatiran akan kehilangan. Menjadikan Tuhan sebagai harta utama akan mendatangkan damai sejahtera. Poin ketiga adalah kemurnian pikiran. Itu diinspirasi oleh ayat 22-23 yang berbunyi, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara pendengar, mata adalah pelita tubuh. Mata yang jernih atau tunggal berarti pikiran dan hati yang fokus sepenuhnya pada Allah. Sebaliknya, jika pandangan kita dikaburkan oleh ambisi duniawi, hidup kita akan dipenuhi dengan kegelapan dan ketakutan. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, hidup tanpa kekhawatiran bukanlah berarti hidup tanpa tantangan, melainkan belajar meletakkan kendali sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yesus mengingatkan kita untuk tidak dikuasai oleh kecemasan akan hari esok. Karena Allah yang memberi makan burung di udara dan menghiasi bunga di ladang,
pasti memelihara hidup kita jauh lebih berharga. Maka apa yang mesti kita lakukan? Saudara terkasih, yang pertama adalah sadari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa salib atau sengsara. Tetapi Ia memberikan janji yang pasti bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua adalah prioritaskan kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu kata-kata Yesus di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Ketika kita fokus pada kehendak Tuhan, kekhawatiran duniawi akan kehilangan kuasanya. Yang ketiga adalah hiduplah hari ini. Setiap hari memiliki kesusahannya sendiri. Jangan biarkan ketakutan akan masa depan merampas kedamaian dan sukacita yang seharusnya kita syukuri pada hari ini. Maka hiduplah hari ini. Yang keempat dan yang terakhir adalah serahkan dalam doa. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 6-7 berpesan agar kita tidak khawatir tentang apapun, melainkan menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh ucapan syukur. Saudara-saudara terkasih, maka mari kita mohon kepada Tuhan pada kesempatan ini, agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, sehingga kita semua dapat dimampukan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan ajaran Yesus dalam Injil hari ini. Semoga demikian. Amin. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian permenungan kita tentang kasih itu membahagiakan berdasarkan pesan Injil yang kita dengarkan dan renungan tadi, bahwa hiduplah tanpa kekhawatiran. Semoga semuanya itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum kita akhiri acara kita dengan doa penutup, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kasih.

Saudara terkasih, mari kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam acara mimbar agama Katolik malam hari ini. Terima kasih juga karena Engkau telah memilih kami menjadi sahabat-Mu. Ajarilah kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti Engkau telah mengasihi kami, dan mampukan kami menghasilkan buah kasih yang nyata dalam keluarga dan lingkungan kami. Ajarilah kami juga untuk terus-menerus memandang hidup kami dengan kacamata iman. Semoga kami mampu terus-menerus setia dengan iman yang kami ikrarkan, juga senantiasa berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran kasih-Mu. Bapa di surga, sertailah kami semua, juga para pimpinan dan seluruh karyawan, kru di RRI Tarakan ini, agar kami tidak mudah lemah karena tantangan-tantangan yang harus kami hadapi dalam pekerjaan, karya, dan kehidupan kami. Yesus, sahabat kami, kami percaya bahwa Engkau menuntun dan menemani setiap langkah hidup kami. Hiburlah kami dalam setiap penderitaan yang kami alami. Kuatkanlah kami agar tetap setia pada setiap tugas dan perutusan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar RRI.

karena kita yakin akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Akhirnya saya Alexander Koyongian mohon pamit dari udara. Sampai jumpa di lain kesempatan di acara yang sama. Selamat malam, Tuhan memberkati, Bunda Maria mendoakan. Amin.

Pendengar, selamat malam. Pukul 21, 1 menit waktu Indonesia Tengah, program 1 RRI Tarakan. Setelah tadi tuntas dengan mimbar agama Katolik, maka selanjutnya untuk program yang akan kita ikuti adalah drama radio. Produksi dari RRI Antikong dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan. Setelah itu, kita juga akan bersiap untuk mengikuti program berikutnya, Nuansa Daerah Sunda.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: cepet juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja. Mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha. Saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang anggik jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih, tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek? Yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu. Kayak gak ngerti dunia kalian.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang, kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat, cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar. Dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

Pendengar dimanapun Anda berada, 11 menit berlalu dari pukul 21 dan tuntas dengan drama radio. Selanjutnya kita akan bersama Teh Lina dalam program Nuansa Daerah Sunda.

0: Wengi milujeng patapang dangu di sarang simkuring tehlina di acara ngobras ngobrol bareng nuangsa daerah Sunda nu disiarkan di jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur. Kasaderek saderek kaum dangu anu ayah di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, tiasa oge urang buka channel YouTube, tiasa oge buka channel Pro 1, tiasa oge ningal di buka di 979 MHz Radio RRI Kota Tarakan. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, telina teu hilap kanggo bade aya nu nelepon, mangga ku telina diantosan di 0821 5320 8845. Telina ngangkat telepon sakdap, tos aya nu nelepon ya teh. Assalamualaikum. Halo.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sarang saha di mana?
1: Sarang teh Dede, Telina.
0: Ni halieum
1: pun. Kumaha daramang?
0: Alhamdulillah damang pangesta teh. Teh Haji kumaha?
1: Kumaha Kang Asep damang Kang Asep?
0: Kang Asep alhamdulillah nuju ngantosan. Sawalarna pangesta.
1: Alhamdulillah. Tehnya, nama anu jajah, alhamdulillah regreg.
0: Regreg ya nama teh, ayah nunga jempat jemput, sering antar jemput.
1: Eta teh Lina, ayah lagu naon lainnya.
0: Oh, mangga, ayah Ayun Ambing, Mojang Priangan, Tunggara, Pangandaran, Kembang Lamunan, Tangkuban Perahu, sareng Talaga Remis, Teh Haji.
1: Oh, seueur kana geuningnya.
0: Apa nembe ieu atuh?
1: Oh,
0: mohon ampun dinya mah nya. Oh,
1: nembe. Nyaon keun eta we atuh lagu. Yah, yang Mojang Priangan nya murang kali abdi cenah aduh.
0: Oh, Neng Dina. Kumaha ulang tahunna da eta lancar?
1: Alhamdulillah.
0: Wilujeng nya sing seueur rejekina panjang umur barokah nya teh.
1: Amin, amin. Ayo kintun-kintun Teh Lina.
0: Mangga-mangga Teh Haji, kangge saha kintun-kintunna?
1: Kanggo keluarga di Bandung pengintunnya. Kanggo apa? Kanggo Raka. Kanggo Rai-Rai. Kanggo Rai Nonitasi, keras anu di Bali. Pagi,
0: pagi. Neng Wini anu di Bali, mohon.
1: Kru-kru anu di dinya.
0: Kelarasan ya teh di kru-kru di rencangan ku Neng Epi sarang ku Aawan Manto. Mas Manto ya teh sarang Neng Epi kelarasan dina dinten malam Sabtu teh ya teh. Kumaha didinya tuh hujan teh?
1: Atau sabaraha dinten? Alhamdulillah
0: jadi ya oge rada halodo ya teh tas baradintan sami.
1: Salam kalau ka orang paguyuban Pasundan.
0: Oh mangga
1: dinya pentannya.
0: Mohon.
1: Mohon Teh Lina kitu atunya diantosan laguna.
0: Mangga Teh Haji atur nuhun sakedap diputarkan pang buka lawang ieu ya, masih gana mah. Atur nuhun.
1: Mohon sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teh Haji Dede nya anu ngawitan nelpon ka Teh Lina, upami bade nelpon ka nu radio oge tiasa ka 0821 5320 8845. Tadi teh kentun-kentunna saurna teh Teh Dede Haji Dede anu aya di Garut, kangge Apana anu aya di Bandung, Kang Encang Sulaiman, kangge Teh Neneng, Adeni sareng Raina nu di Tasik, Neng Epa teu hilap atuh kangge anu di Bali Neng Wini. Nyungkeun laguna teh ieu teh Mojang Priangan kangge Neng Dina saurna teh nya anu nuju ulang tahun. Ku binina bade diputarkan ku Neng Epinya kangge ponakan teh Mojang Priangan sakantenan pembuka lawangna ku Mojang Priangan. Kantun ngadangukeun.

Alhamdulillah, lagu nu disungkeun ku Teh Dede nu aya di Kota Bandung kantos diputerkeun mugi-mugi nuju ngadangukeun saurna teh nya sing raos kana manahna Teh Haji Dede nu aya di Garut. Teu hilap kangge sesepuh urang nu aya di Kota Tarakan nya panguyuban Pasundan. Kumaha Dara Rambang, Haji Samsia, Kang Hendi nya kitu deui ka Kang Ridwan atuh Neng Abelna, ka Teh Sri nu aya jalan Plamboyan sareng Mama Mega atuh Teh Ani nu nuju di Bandung sareng Kang Ajina. Teu hilap telina teh kangge Kang Dede natunya kitu oge. Kangge Kang Sonina sesepuh panguyuban Pasundan. Kangge ketua anu di Malino, Kang Rulina teu hilap sareng kangge Kang Yusmana anu di KTT. Saderek-saderek kaum dangu nu aya di Kota Tarakan. Talina teu hilap kangge Kang Apid anu di Cibengkok, bosenal atuh kitu di bos cilokna nya. Biasana sok ayo nelpon ka Talina teh Kang Apid mungkin nuju capek pengintennya. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, Talina teu hilap kangge Kang Asep nu aya di TV nyaeta di Tarakan Plaza nya. Kum ku Talina di senggol sadayana rencang-rencang Kang Asep nu aya di Tarakan Plaza nu sep nanya Septarkan Plaza. Kana sanesna atuh kaneng ka Teh Neneng nu aya di Tanjung Selor duh hilap bilih sok ngadangukeun nya Teh Neneng sareng Neng Damayanti kangge Kang Ruli kangge Kang Guguna anu di Berau tah hilap talina teh nya sareng Kang Nurman Kakang Nono nu aya di Pasar Induk Tanjung Selor. Kanu sanesna atuh sok mangga diantosan di 0821-5320-8845. Anu tadi teh mojang priangan nya. Mojang priangan teh gadis gadis mojang ti Kota Bandung. Nya samilah upami ieu mah mojang priangan Kota Bandung, upami di Tarakan gadis Kota Tarakan nya hartosna teh. Gadis-gadis Kota Tarakan sami mawon gitunya. Sarang gadis-gadis Kota Bandung. Mung benten panginten ari di Kota Tarakan makan, benten jenenganana ari di Kota Bandung ngamojang priangan, upami di Kota Tarakan manya panginten benten-benten jenenganana. Uang puter kenela deui atunya Neng Epi supados pilih aya nu nuju ngantosan ieu teh biasana mah nu di Tanjung Selor mah sok ngadangukeun wae ieu teh jarang lebet sareng anu di Pulau Tias. Uangku Pangandaran wae nya anu kaduana uangku telina diputerkeun Pangandaran nya supados saneuteun kantun ngadangukeun.

0: Alhamdulillah lagu kedua tos ieunya Pangandaran. Tapi Talina ngangkat telepon sekedap. Assalamualaikum, sareng saya di mana?
1: Sareng Sony di Malino.
0: Oh, Malino. Gimana kabarnya Malino?
1: Baik.
0: Halo?
1: Malam yang cerah. Ya, baik, malam yang cerah.
0: Oh, cerah. Cerahnya tayang hujannya itu nya. Kemana dari Ramang?
1: Saya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bade ngarojong lagu, A.
1: Mohon.
0: Aya ayun ambing, aya tunggara, kembang lamunan, tangkuban perahu, talaga remis.
1: Tangkuban perahu aja.
0: Oh, tangkuban perahu aja. Kintun-kintunnya kangge saa.
1: Kintun-kintunnya kangge ibu penyiar.
0: Nuhun pisan.
1: Sama Komeng.
0: Komeng,
1: sama Teh Teteh, sama yang ada di RRI Tarakan aja.
0: Ditemani sama Mas Manto sama Neng Evi. Kru-krunya.
1: Salam aja.
0: Sama Kang Asep ada.
1: Oh, Kang Asep ada ya. Salam-salam aja sama Kang Asep yang ada di Terakan Plaza.
0: Ada di luar. Lagi nungguin.
1: Iya.
0: Jadi kintun-kintunnya buat orang-orang Malino enggak? Kan itu Malino tuh ketuanya Paruli tuh.
1: Buat Riri aja yang ada di Malinau.
0: Riri ya. Siapa tuh yang di Tanjung tuh si Ari? Yang orang
1: Ari.
0: Dayak.
1: Ya. Ari yang ada di Tanjung Selor. Manopan juga.
0: Oh iya, Nopan ya. Gedenge tuh rame.
1: Iya.
0: Tanjung Ngeriung.
1: Iya, lagi pada ngumpul ini, lagi dengerin radio RRI Tarakan.
0: Mencrangnya, di Malino mencrang.
1: Iya. Bagus, jaringannya bagus.
0: 979 MHz, bukan. Pastinya RRI mengudara di utara, ya kan? Segitu aja, Kang?
1: Ya, gitu aja.
0: Oke, hatur nuhun, wilujeng wengi, Kang.
1: Ya,
0: wilujeng wengi,
1: Teteh.
0: Assalamualaikum, wilujeng wengi. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo Ji. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Buat yang lainnya silakan di 0821-5320-9845. Ini kenapa Haji Agus ya? Kayaknya terbenturan nih Pak Haji nih. Di 0821-5320-9845. Silakan buat yang mau nelpon lagi di 0821-5320-9845 buat Pak Haji Agus. Kayaknya barusan berbenturan Pak Haji. Silakan masuk lagi di 0821 sama aja WA ya. Ke saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan. Telina teilap tadi teti Kang Sony nu aya di Malino ya. Kirim-kirimnya buat Ari di Tanjung Selor, Nopan. Sama kru-kru Radio RRI dari Kang Sony di Malino. Tadi ada yang masuk tapi terbenturan dengan orang Malino mungkin ya. Pak Haji Agus, mohon maaf. Bisa kembali masuk di 0821-532-0845. Kita putarkan laguna nu disungkeun ku Cep Sony nu aya di Malino nyaeta Tangkuban Perahu. Kantun ngadangukeun.

Alhamdulillah ya, lagu Tangkuban Perahu. Itu teh lagu Tangkuban Perahu tuh ada ceritanya tuh, nya. Tangkuban Perahu ceritanya cerita Sang Kuryang. Cerita kota Bandung nya eta, kalau bahasa Indonesianya itu seorang anak mau nikah sama ibunya. Sang Kuryang itu seorang anak mau nikah, hoyong nikah sareng ibuna eta tehnya, mau nikah sama ibunya. Jadi kita bahasa Indonesiain sedikit biar mengerti ya orang-orang Kota Tarakan, apa sih Tangkuban Perahu itu. Nah, Tangkuban Perahu itu ceritanya mulai dari cerita anak mau nikahin sama ibunya. Sedangkan kan ibunya enggak mungkin gitu menikahi seorang anak. Jadi itu si ibunya membikin perjanjian, yaitu suruh dibikinkan perahu. Nah, si anak itu menyanggupi si Sang Kuryang, yang namanya Sang Kuryang ya. Si Tangkuban Perahu itu bikinlah si Sang Kuryang itu perahu. Nah, dengan satu malam harus cepat selesai. Kedah sarantosnya, kedah angges, sana upami bahasa Sunda nama. Ternyata doanya seorang ibu tuh karena kuat ya. Nah, tidak terjadi itu si perahunya itu. Nah, akhirnya si Sang Kuryang itu marah, ambek, menurut bahasa Sunda nama ambek lah si Sang Kuryang teh. Kongkorongok hayam tos janari. Janari teh bahasa Indonesia teh sudah waktunya subuh. Subuh-subuh udah kongkorongok tuh si hayam. Akhirnya kan perjanjiannya tidak tercapai itu anaknya. Nah, si perahunya itu langsung ditendang, jadilah Tangkuban Perahu. Karena si perahu itu ditendang sama Sang Kuryang, jadinya terjerungkup itu si perahu ya, tengkurap. Nah, akhirnya dinamakan Tangkuban Perahu, sampai sekarang ramai ya di Kota Bandung ceritanya Sang Kuryang ya. Tangkuban Perahu itu ceritanya begitu, untuk orang-orang Tarakan kalau yang belum tahu tentang cerita Tangkuban Perahu yaitu ya. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, kanu sanesna mangga bili bade nelpon ka 082153208845. Oh, punten nih Pak Jagus, punten saurna teh enggak bisa masuk ya. Oh iya, tadi tuh dia ada dari Malino telepon minta diputarkan aja lah teh, pilihin lagu gimana tete yang bagus katanya ya buat Pak Agus. Oke, sebelum tidur teh. Oke, tete pilihin aja buat Pak Haji Agus biar enak didengar lagunya. Kembang lamunannya Pak Hajinya. Uang puter kenela bilih kulem Pak Hajinya. Nya eta laguna Kembang Lamunan, kantun ngadangukeun.

Alhamdulillahnya, lantunan nu disungkeun ku Haji Agusnya ngecap nembe. Mugi-mugi sambil bobok tah Pak Haji raosnya didangukeunana sambil ngalamun sambil bobok. Ke kasaderek-saderek noya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, mangga kanusanesna bilih bade nelpon 082153208888. Tuh aya PR-nya Kang Etelina ye, sapertos nu minggon kamari aya nu naroskeun saurna teh basa anjeunna basa Sunda ya Kang Etelina. Abi suka sama kamu. Nah, itu mah kalau bahasa Indonesianya Bang Raden, aku suka kamu. Abdi bogoh ka anjeun saurna tehnya. Bang Raden, abdi bogoh ka anjeun basa Sunda basa Indonesiana apa cenah Telina? Oh, kalau abdi bogoh ka anjeun bahasa Indonesianya Bang Raden, ini dari Batamnya Bang Raden. Saya cinta kamu. Itu Bang Raden ya, artinya kalau bahasa Indonesianya abdi bogoh ka anjeun. Itu nah sudah ya. Artinya enggak tahu nih Bang Raden bogoh ka siapa ya. Aku bogoh ka anjeun. Saya cinta sama kamu. Itu bahasa Indonesianya. Kasaderek-saderek noya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, mangga di antosan ku Telina bilih bade ngarojong lagu ka Teh Eti atau Neng Ratna nya anu aya di Persemayan Teh Aina sareng ka Neng Ratna anu aya di Karanganyar kitu deui bungki-bungki sing engga damangnya ka Neng Amel anu aya di Karanganyar anjeunna teh kamari matos di karunjungan ke ibu-ibu Pasundan. Mugi-mugi Neng Amel sing enggal damang sing sehatnya Neng Amel, supados seorang tiasa ngariung deui ameng sasarengan arisan sasarengan Neng Amel. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Malinau atau nu aya di Tanjung Selor, Neng Damayanti teh neneng teh ilap atuh kangge Kang Jojona sareng Teh Adena bilih teh disenggol sana Telina abdi. Nah, ku Telina disenggolnya wengi ieu. Supados kaputerkeun sadayana laguna nya ku Telina, upami teh acan aya nu nelepon yeuh. PR tos di ieu ti Kang Raden nya eta PR-na tadi teh basa Sunda bogoh ka anjeun cenah aku cinta kamu. Basa Indonesianya uang puterkeun wae neng nya eta nya eta nya etaku. Ayun ambing we nya anu disungkeun ku Pulau Tias kangge Bang Paisal. Telina dipangmuterkeun laguna Ayun Ambing nya kangge nu ditambak laguna Ayun Ambing kantun ngadangukeun.

0: Alhamdulillah lantunan nu disungkeun ku Kang Dipulo Tias teleponna sakedap.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Wilujeng Wengi.
1: Wilujeng Wengi iya.
0: Ada kumaha damang?
1: Tiasa ngarojong lagu teh.
0: Tiasa tiasa sareng ca di mana atuh jigi ngarojong wae.
1: Ya, atau tekiat atau tidak?
0: Tekiat naon ata?
1: Oh, tekiat ngadangukan lagu.
0: Lagu Sundanya.
1: Istri ya, di Pasir Putih.
0: Anu di Jalan Plamboyan.
1: Sanes Pasir Putih aya nama tuh.
0: Oh, di Pasir Putih. Mohon kumaha damang Teh Sri, tos laminya.
1: Tempat tepangnya ini asa sono gitu nya.
0: Eta kumaha eta Pasundan bade ngiringan teh. Bade ngiringan eta ada undangan anak eta ti kebudayaan Ibu Agustin.
1: Oh gitu.
0: Mohon
1: ta can ngaling engke di keneh tuh di badanten kendeui.
0: Iya.
1: Bade ngiring naon gitu nya.
0: Iya mobil rias ka atau jalan santai na atau naonnya orang teh ti panguyuban Pasundan. Ente ya atau naon we lah atau nut.
1: Tekosong teuing.
0: Iya, ulah tekosong teuing tahun kamari tos teu aya sok atau tahun aya na gebragen nya.
1: Mohon, gebragen deui nya edankeun.
0: Nya edankeun deui aya Teh Lina gitu tah.
1: Biasa salam-salam teh.
0: Mangga-mangga sok salam-salamna kangge saha?
1: Kangge Teh Amel nuju leleson panginten nya.
0: Mohon.
1: Kanggo sade
0: Mama Wis.
1: Sadayana atuh baraya Sunda.
0: Oh, mangga. Kru RRI atuh.
1: Bisa disebutkeun hiji-hijina ya kalau RRI tos lami tempat tembang deui sareng kru RRI.
0: Nya aya mah aya Mas Manto sareng Neng Epi nu geulis teh gading.
1: Oh, salam atunya.
0: Hilap deui meureun tah.
1: Ke Minggu Payun insyaallah ngiring atuh.
0: Nya
1: tos lami tempat tembang.
0: Nya ayolah, ayo teh. Teh ieu teh laguna Kantun Tunggara sareng Talaga Leumis.
1: Talaga Leumis ada Ai Tunggara mah alim gitu.
0: Da kenaun atuh Tunggaranya ningari riweuh maneh.
1: Ulah Tunggara
0: Talaga Leumis teh kenalawan. Talaga Leumis mah raos pisan. Kintun-kintunna mung tadi mung sakitu nya teh nya ka enjing patepang nya teh.
1: Pohon mangga-mangga yuk. Luhun ya teh nya.
0: Sami-sami waalaikumsalam lujeng wengi. Kangge Teh Sri nu aya di Pasir Putih hatur nuhun pisan nya tos ngiring bingah aduh punten ya teh abi teh aya PRD itu ti Paraden di Makarunya nya pilih hoyong ieu naon tadi teh Bun Teh Lina pu tolong apa bahasa Indonesianya abdi resep kasalira tah ieu kan nu sanesna ge nya ieu etang-etang belajar bahasa Sundanya aya nu ngechat ka Teh Lina tuh Paraden tuh ti Batam tebihnya hoyong terang nu tadi kan atos saya bogoh sama kamu saya suka kamu nah ieu abdi resep ka salira bahasa Indonesianya aku suka kamu, aduh, Bang Raden suka kamu, katanya suka sama kamu, sama siapa nih Bang Raden ya? Tuh bahasa Indonesianya itu, abdi resep kasalira, aku suka kamu, ya Bang Raden. Upami kalau yang satunya lagi ini, abdi hoyong tepang kasalira, berarti bahasa Indonesianya Bang Raden ini. Abdi tuh aku ya, hoyong, abdi ingin, hoyong tuh ingin, tepang ketemu, kamu salira, jadi aku ingin ketemu kamu, bahasa Indonesianya ingin ketemu siapa nih Bang Raden nih ya, dari tadi pertanyaannya belajarnya itu ya. Moga-moga Bang Raden tuh ada orang Sunda mungkin di Batam ya, ada yang kasih tahu begitu. Nah Teh Lina udah kasih tahu arti-arti bahasa Indonesianya ya. Abdi hoyong tepang sama kamu, aku ingin ketemu sama kamu. Abdi resep ka kamu, aku suka kamu, itu ya Bang Raden. Buat yang lainnya juga itu untuk pelajaran pertama ya tuh bahasa Indonesianya. Ka saderek-saderek no aya di Kota Tarakan, Kayaknya ini waktunya udah mepet ya, sekalian kayaknya nih Teh Lina sekalian amit mungkur nih kayaknya ya. Tos cunduk kena waktu, ninggang kena mangsa. Teh Lina sakan tenan. Bade, amit mundur, amit mungkur. Patepang deui dina dinten Jumat malam Sabtu Minggon Payunnya. Kanu totos lebet kata ke Radio RRI Kota Tarakan, hatur nuhun pisan. Mugi-mugi sing dararamang tepang deui dina Minggon Payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng istirahat. Wilujeng wengi sampurasun.

Pendengar dimanapun Anda berada, 10 menit beranjak dari pukul 22 untuk nuansa daerah Sunda telah kita lewati bersama. Nah, selanjutnya program kami adalah Ruang Rindu. Ini adalah komposisi lagu-lagu yang sudah disusun atau disiapkan oleh Mas Aik, penata musik kita, dari jalur musik domestik atau juga kombinasi dengan lagu-lagu dari mancanegara. Dan lagu-lagu ini adalah lagu-lagu yang terhitung lagu-lagu lawas ya. Kalau dari lagu-lagu Indonesia ada nama-nama seperti Mercies, Bimbo, dan juga Grace Simon. Sementara kalau dari jalur musik mancanegara, nanti Anda akan bisa mendengarkan suara Kansas, juga ada ABBA, dan juga Jennifer Rush. Satu demi satu akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita mulai dengan The Mercies dalam Kerinduan.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Pendengar, ini adalah suara Erianti Erning Praja Cita Hidup Bersama. Menemani sebelumnya ada Rafika Duriko, Semakin Mempesona. Dan sebelumnya juga ada Grace Simon dengan Tetes Air Mata. Satu demi satu lagu dari jalur musik Indonesia sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Maka waktu yang tersisa akan diteruskan dengan lagu-lagu dari jalur musik mancanegara ya. Akan hadir selanjutnya Fernando dari ABBA. Nah, halo semuanya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Mungkin saat ini tengah dalam pekerjaan ya, pekerja shift malam. Ini pekerjaan yang cukup beresiko dari aspek kesehatan. Jadi harus benar-benar menjaga, karena kualitas udara di malam hari itu tentu tidak sebaik di waktu pagi hari atau siang hari ya, di jam-jam reguler orang-orang lain bekerja. Jadi jangan lupa kenakan pelindung diri, jaket ya, baju hangat gitu ya. Dan juga jaga kebutuhan hidrasi tubuh ya, dengan asupan air minum, air putih yang cukup, dan kudapan ya. Karena kadang-kadang bekerja dalam keadaan perut lapar atau perut kosong itu tidak akan bisa membuat kita fokus ya. Oke, pastikan pekerjaan Anda lancar. Terapkan edukasi keselamatan kerja yang sudah digaungkan ya. Untuk yang di rumah juga belum ngantuk sampai saat ini ya, memang kadang-kadang untuk mengundang rasa ngantuk itu susah-susah gampang ya, apalagi yang memang kebiasaan tidurnya larut ya. Oh, saya gak main nih kalau tidur di bawah pukul 12 malam. Ada kan ya tipe-tipe yang tidurnya harus di tengah malam banget, atau bahkan ada yang dini hari, tapi nanti sementara tuh harus bangun pagi untuk bekerja. Ya mungkin kalau yang libur di besok ya, hari Sabtu, mungkin gak akan menjadi masalah. Tapi yang harus tetap bekerja, satu. Yang kedua juga ancaman kesehatan ya. Walaupun mungkin Anda bisa bangkong gitu ya. Itu istilah bangkong itu apa sih? Maksudnya bangun siang ya, balas dendam karena tidurnya sudah larut malam banget tuh. Tetapi dari aspek kesehatan itu sudah ancaman serius. Karena di waktu-waktu di atas pukul 10 malam itu adalah waktu di mana organ dalam tubuh kita itu bekerja loh. Pankreas gitu ya, ginjal, hati, itu semua lagi kerja. Nah kalau Anda nggak tidur, mereka akan ngambek, mereka nggak akan mau kerja. Mereka akan tahu gitu, oh ini si empunya tubuh belum tidur, ya udah kita nggak usah kerja. Nah artinya kan kita menghambat tuh tubuh kita untuk mendetoksifikasi, mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh gitu ya. Kalau urusannya untuk bekerja, ya mau gak mau ya, kan itu kan tanggung jawab ya. Tapi kalau yang di rumah dan punya waktu leluasa untuk tidur tetapi memutuskan untuk begadang atas satu alasan yang hanya untuk ngegame, hanya untuk nonton ya, atau hanya untuk alasan yang, oh saya nih insomnia. Ya kayaknya gak bijak ya kalau terus menerus itu dijadikan habit atau kebiasaan. Kasihan badannya. Ya mungkin waktu masih muda gak terlalu berasa ya. Tetapi nanti ketika sudah mulai berusia, gak usah deh di angka 50 ya, 30 ke atas aja tuh udah banyak yang ngaku jompo. Jompo sejak dini. Kenapa? Jomponya percepatan. Kok jomponya bisa akselerasi ya? Kelas percepatan. Ya karena pola hidup gitu ya, pola hidupnya kacau. Yang harusnya buat istirahat gak dibawa istirahat ya. Bahkan mungkin waktu-waktu seperti ini masih ada yang nongkrong gitu kan, kena udara malam ya. Mungkin masih muda gak berasa, tapi nanti 30 ke atas, 40 ke atas ya, itu sudah mulai berasa. Jadi mumpung masih bisa nih dijaga aset tubuhnya, karena kalau bukan kita sendiri yang jaga siapa lagi, jagalah. Salah satunya adalah dengan mengistirahatkan tubuh sesuai waktunya. Kalau gak ada alasan yang mendesak, gak ada kebutuhan yang urgent ya, ya sudah istirahat ya. Undang rasa kantuknya dengan apapun itu, baca buku, ngitung domba. Tapi jangan ngelihat gadget lagi, karena sinar biru gadget itu nantinya akan membuat Anda lebih susah untuk tidur ya. Juga ciptakan suasana nyaman di kamar, sejuk, temaram, remang-remang ya. Karena hampir semua ahli kesehatan itu menganjurkan tidur dalam keadaan gelap ya, bukan lampu menyala. Karena kalau lampu menyala ya nanti mata akan menganggap, oh masih harus terjaga nih, jadi gak akan bisa. Karena si hormon melatonin yang harusnya
membawa kita tidur itu akan merasa oh ini masih jam kerja karena terang ya kan. Tapi kalau gelap secara otomatis akan memberikan alarm pada tubuh mata untuk memejam gitu. Jadi gak heran sebenarnya kalau di suasana temaram atau gelap itu orang kan lebih mudah ngantuk dan tidurnya akan lebih awet. Coba aja kalau gak percaya. 37 menit dari pukul 22 kita hadirkan lagu-lagu dari jalur musik mancanegara saat ini ya. Akan hadir ABBA dengan Fernando dan nanti juga ada Green Green Grass of Home oleh Billy Joel.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu terakhir akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk sesi Ruang Rindu yang sudah bersama kita sejak pukul 22 lewat 10 menit lalu. Dari Paul Young dengan Every Time You Go Away, lagu yang dirilis tahun 1982 ini akan menutup sesi Ruang Rindu dan mengantarkan kita pada program berikutnya, Jazz Music. Di mana nanti untuk Jazz Music, Mas Aik juga sudah menyusun rangkaian lagu-lagu mancanegara untuk Anda. Dan rata-rata lagu yang disiapkan juga lagu-lagu yang dirilis tahun 80 dan 90-an ya. Tetap kami akan membawa Anda pada sesi nostalgia malam hari ini. Every Time You Go Away.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

biru itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Kita sering melihat pengembunan air di bawah gelas yang dingin. Pengembunan air ini disebut culacino. Mungkin istilah ini masih sangat asing di telinga kita. Definisi culacino menurut KBBI 5 Daring adalah bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya. Culacino merupakan kata serapan dari bahasa Italia, culacino, yang memiliki akar kata culacio, yang artinya dasar atau ujung sesuatu.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda untuk menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Sabtu 20 Juni 2026 dipancar luaskan melalui FM 97,9 99,9 MHz dari Studio Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Programa 1 dimanapun Anda berada untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali menemani Anda di ruang dengar RRI Programa 1 Tarakan bersama saya Aditi Hanggraini yang akan menemani Anda hingga jam 11 siang nanti. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, diawali dengan satu lagu dari miliknya Alfie Rev featuring dengan Tiffany Kenangan dan juga Gregorius Argo dan Salam, yang akan kami hadirkan menjadi lagu pembuka untuk perjumpaan kita hari ini. Sebelum kami hadirkan juga pengajian Al-Quran dari Mishari Al-Fasih dengan Surah Yasin. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Al-Quran dan Sains. Sidik Jari. Satu hal yang nyata ciptaan Allah adalah sidik jari. Fakta uniknya, tidak ada satupun sidik jari manusia yang sama di dunia ini. Dari buku pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiyah Tayarah, mengatakan ada bukti tentang sidik jari dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Penyebutan jari jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Sebab pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya membahas cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Seiring kemajuan sains, pengetahuan tentang sidik jari bermanfaat bagi kehidupan manusia yang digunakan sebagai identitas diri. Hingga saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melebihi efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan saat ini.

Rasulullah bersabda, "Bersiwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridho." Siwak adalah bagian dahan, batang, atau akar pohon arak Balfadora indica, memiliki tekstur lembut, basah, dan memiliki serat yang tidak mudah lepas, sehingga bisa digunakan untuk membersihkan gigi, gusi, dan mulut. Serat siwak mengandung vitamin C, antiseptik, enzim pencegah plak, antibakteri, zat anti pembusukan, fluoride, klorida, potasium, tanin, dan beberapa zat penting lainnya yang berfungsi untuk menjaga kesehatan juga kebersihan gigi dan mulut. Melihat banyaknya kandungan zat yang bermanfaat pada siwak, Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan siwak sebagai alat pembersih gigi alami.

0: Eh, Jang.
1: Woi. Gini, aku nih mau dengar berita.
2: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, Bah. Tapi Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, ndak hoax?
2: Oh, ada, Bah.
1: Alah, botek mula tuh.
2: Oh, betul, Bah. Ujang baku nih, apa juga yang ndak ku tahu? Jangankan berita Sekaltara, Sekalimantan pun ada.
0: Oh, iya Kejang?
2: Oh, betul lah.
3: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

Anda pasti pernah mendengar kata tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang ombak raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut. Kecepatan gelombang tsunami bergantung pada kedalaman laut. Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tsunami adalah gelombang laut dahsyat yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut. Selain gempa bumi, penyebab lain terjadinya tsunami perlu untuk diketahui, sebab bencana ini cukup rawan terjadi di Indonesia. Dengan mengenal penyebab terjadinya tsunami, dapat membantu memahami bencana ini secara keseluruhan. Tak hanya itu, mengetahui penyebab terjadinya tsunami membuat seseorang dapat segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Lalu, apa saja penyebab tsunami? Ada beberapa penyebab tsunami, di antaranya adalah gempa tsunami. Tsunami terjadi karena adanya gempa bumi. Namun, tidak semua gempa bumi mengakibatkan terbentuknya tsunami. Gempa bumi dapat diikuti oleh gelombang tsunami jika pusat gempa berada di dasar laut dan kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km. Selanjutnya adalah letusan gunung berapi. Letusan dari gunung berapi menyebabkan terjadinya gempa vulkanik. Penyebab letusan gunung berapi di dasar laut menyebabkan tsunami dahsyat. Gunung Krakatau merupakan contoh letusan dahsyat dan menimbulkan tsunami pada 27 Agustus 1883. Gelombang tsunami yang ditimbulkannya mencapai 35 meter dan menewaskan lebih dari 36 ribu orang. Selain itu, penyebab tsunami adalah tanah. Longsor bawah laut berpengaruh pada pergerakan volume air yang mendadak dan pada skala tertentu menyebabkan tsunami. Beberapa longsor di dasar laut bisa juga disebabkan oleh gempa bumi. Longsor di sepanjang kontinen scoop atau suatu lereng di dasar laut yang menjadi sisi sebagian besar garis pantai juga menjadi sumber terjadinya tsunami yang dihasilkan oleh gempa bawah laut. Penyebab tsunami lainnya adalah hantaman meteor. Hantaman meteor yang jatuh ke permukaan laut dapat menyebabkan ketakseimbangan lempeng laut yang mengakibatkan gempa dan tsunami yang sangat besar.

adab-adab berbicara. Pertama, dengan ibumu. Berbicaralah dengan kasih sayang, meskipun ia suka menanyakan hal yang sama berulang kali. Dua, dengan ayahmu. Berbicaralah dengan hormat, walau cara ia menyampaikan cintanya tidak selalu lewat kata-kata. Tiga, dengan pasanganmu. Berbicaralah dengan jujur, karena hubungan sehat butuh kepercayaan. Empat, dengan orang lain. Bicaralah dengan hati-hati, sebab kata yang salah bisa menimbulkan luka. Lima, dengan Allah. Bicaralah dengan bebas, curahkan semua tanpa ada yang disembunyikan.

Al-Quran dan Sains, tambang emas tertimbun di lautan. Rasio perbandingan luas lautan dan daratan adalah 71% dan 29%. Tak heran, sumber daya alam termasuk tambang emas lebih banyak di perut lautan ketimbang di daratan. Dalam surah An-Nahl ayat 14, Allah berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah, bahwa terdapat banyak bahan baku emas di lautan. Selain emas, lautan juga ditemukan kandungan perunggu yang jumlahnya sekitar 8 miliar ton. Minyak juga dapat ditemukan di lautan. Jumlahnya mencapai 17% dari total produksi minyak dunia.

Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Sa'id bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Sa'id bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar. "Ya." "Bagaimana bisa gubernur kalian miskin? Dikemanakan gajinya?" kata Umar dengan nada takjub. Masyarakat menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ia tidak pernah menyimpan apapun di tangannya." Umar pun menangis mendengarnya. Kemudian ia mengambil uang sebanyak 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong, dan mengutus seorang kurir untuk memberikannya kepada Gubernur Homs, Sa'id bin Amir. Umar berkata, "Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya." Sang kurir pun tiba di rumah Sa'id dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Sa'id seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Sa'id, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Sa'id. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Sa'id. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Sa'id. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Sa'id. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Sa'id mengambil sehelai kerudung dan memberikannya kepada Sa'id. Lalu Sa'id menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus, kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Sa'id mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

Dari miliknya Noah Sejadah Panjang, pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Hampir di jam 6 pagi, pendengar, untuk Anda yang baru saja membuka mata, beristirahat untuk pagi hari ini dan menikmati secangkir kopi atau teh hangatnya, pendengar ya. Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk Anda dan hari yang begitu Anda nanti-nantikan. Kami hadirkan beberapa lagu yang akan menemani aktivitas Anda untuk pagi hari ini, menyemangati Anda untuk pagi hari ini, dan juga untuk Anda yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa, dan ketika sudah sembuh jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan minum vitamin. Baiklah pendengar RRI Program 1 Tarakan, dari miliknya Adi Duri, Pantai Yang Indah menemani Anda untuk pagi hari ini melakukan aktivitas Anda.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi...

Pendengar, satu lagu dari miliknya Biru nih, wanita pujaan yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan. Pendengar, informasi kebakaran melanda sebuah bangunan yang dijadikan gudang di kawasan objek vital Pelabuhan Malundung Tarakan pada Kamis malam 18 Juni 2026 lalu. Dan untuk menjinakkan api, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Tarakan mengerahkan belasan personil dan sejumlah armada suplai ke lokasi kejadian. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Tarakan, Sofian, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan kebakaran tersebut pada pukul 19.49 waktu Indonesia Tengah. Menanggapi laporan di wilayah khusus tersebut, personil dari sektor barat langsung bersiap dan meluncur ke tempat kejadian perkara. Sebelum petugas PMK tiba, pihak Pelindo sebenarnya telah melakukan tindakan awal menggunakan unit pemadam milik mereka. Namun karena keterbatasan suplai air, api belum dapat ditanggulangi sepenuhnya. Dan setelah bersinergi di lapangan, api akhirnya berhasil dikendalikan dalam waktu yang relatif singkat. Sofian juga mengaku butuh waktu kurang lebih 20 menit memadamkan api. Setelah itu dilakukan pendinginan untuk memastikan situasi benar-benar aman dan tidak ada titik api yang tersisa. PMK Tarakan sendiri menurunkan sedikitnya 17 personil dengan dukungan 4 unit armada. Terdiri dari 2 unit dari sektor barat, satu fire dan juga satu supply, dan satu unit supply kapasitas 10 ton dari Mako Kampung 1 serta satu unit fire. Informasi yang diperoleh, bangunan tersebut dulunya merupakan kantor administrasi pelabuhan yang kini dialihfungsikan menjadi gudang. Kondisi bangunan dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup signifikan dampak kebakaran tersebut. Meskipun sempat terkendala kondisi medan yang gelap di sekitar lokasi, proses pemadaman juga berjalan lancar, dan ini berkat komando terpadu dari pihak Pelindo yang mengarahkan petugas masuk dari sisi depan dan juga belakang bangunan. Dan untuk dugaan penyebab kebakaran, Sofian enggan berkomentar, ia menyerahkan kepada aparat terkait dan juga Pelindo selaku pengelola Pelabuhan Malundung untuk menjelaskannya. Baiklah pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
2: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
3: Negara mana tuh, Bang?
2: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Catopuma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri.

RRI Program Masatu, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Satu lagu dari miliknya Ajeng Astiani, Lihat Lagi, Pikir Lagi, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Masatu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda berita Paguntaka.

0: informasi pertama terjadi 65 di objek vital Labuan ya.
1: Memang dulu itu memang jalan setapak 2 tahun lalu pemerintah membuat badan jalan.
2: Kabupaten Malino memiliki potensi ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian dari kita.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Sabtu 20 Juni 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Aditya Hanggreni dan operator Leni Marlina, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, kebakaran kembali terjadi di Kota Tarakan Kamis malam 18 Juni 2026. Kali ini sebuah gudang tua di area pelabuhan Malundung hangus dilahap si jago merah.
4: Dalam kebakaran, Sopian mengungkapkan pihaknya menerima laporan kebakaran tersebut pada pukul 19.49 waktu Indonesia Tengah. Untuk menjinakkan api, petugas PMK Tarakan mengerahkan belasan personil dan sejumlah armada suplai ke lokasi kejadian. Diawali personil dari sektor barat meluncur ke tempat kejadian perkara.
0: Informasi pertama terjadi 65 di objek vital Labuan ya. Di pelabuhan itu kita terima itu pukul 19.49. Sektor barat langsung persiapan meluncur, tidak berapa lama, spontan, dijemput karena lokasi tempat terjadi kebakaran itu wilayah khusus, dijemput oleh security dan tim fire Rindo ya, Pelindo Pertamina, langsung diminta untuk melakukan pemadaman.
5: Saat tim datang tuh kondisi
0: api masih menyala. Kita diminta hadir karena tim ini belum dapat menenggelamkan. Karena
4: menurutnya sebelum petugas PMK Tarakan tiba, pihak Pelindo sebenarnya telah melakukan tindakan awal menggunakan unit pemadam mereka sendiri. Namun karena keterbatasan suplai air, api belum dapat ditanggulangi sepenuhnya. Setelah bersinergi di lapangan, api akhirnya berhasil dikendalikan dalam waktu yang relatif singkat. Sopian mengaku butuh waktu kurang lebih 20 menit untuk memadamkan api. Setelah itu dilakukan pendinginan untuk memastikan situasi benar-benar aman dan tidak ada titik api yang tersisa. PMK Tarakan menurunkan sedikitnya 17 personil dengan dukungan 4 unit armada, terdiri dari 2 unit dari sektor barat serta 2 unit dari Mako Kampung 1. Informasi yang diperolehnya, bangunan tersebut dulunya merupakan kantor administrasi pelabuhan yang kini dialihfungsikan menjadi gudang. Kondisi bangunan dilaporkan mengalami kerusakan cukup signifikan.

0: dan dampak kebakaran. Adapun dugaan penyebab kebakaran, Sopian enggan berkomentar. Ia menyerahkan kepada aparat terkait dan Pelindo selaku pengelola pelabuhan Malundung. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Kabupaten Malinau, warga Desa Longsule, Kecamatan Kayan Hilir kembali menyuarakan harapan agar pembangunan akses jalan menuju kampung mereka dilanjutkan.
2: Memang dulu itu memang jalan setapak, 2 tahun lalu pemerintah membuat badan jalan, ya, jadi sampai sekarang belum bisa dilewati transportasi.
3: Warga Desa Longsule, Kecamatan Kayan Hilir berharap pembangunan akses jalan darat menuju kampung mereka dapat dilanjutkan. Hingga kini Longsule masih menjadi salah satu wilayah di Apukayan yang belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan penumpang. Kepala Desa Longsule, Jarod Irai, mengatakan badan jalan menuju kampung tersebut sebenarnya telah dibuka sejak tahun 2022. Namun hingga sekarang jalur tersebut belum dapat digunakan oleh sepeda motor maupun mobil. Menurutnya, kondisi tersebut membuat mobilitas masyarakat masih sangat terbatas. Warga tidak memiliki banyak pilihan transportasi ketika harus bepergian keluar kampung untuk berbagai keperluan. Ia menjelaskan jalan yang telah dibuka masih berupa badan jalan yang belum dapat dilalui kendaraan.
2: Memang dulu itu memang jalan setapak, 2 tahun lalu pemerintah membuat badan jalan, ya, jadi sampai sekarang belum bisa dilewati transportasi motor dengan mobil. Hanya yang bisa lewati itu hanya alat berat, yaitu ekskavator dan traktor. Tidak bisa lewat untuk kendaraan, harus jalan kaki.
4: Pak, pesawat nggak dapat opsi satu-satunya jalan kaki ini ya, Pak?
2: Ya, betul. Untuk keluar tidak ada jalan lain, ya, kecuali itu jalan kaki. Karena kuota dari pesawat kemarin nggak cukup.
3: Pihaknya berharap pemerintah dapat melanjutkan pembangunan yang sempat dilakukan beberapa tahun yang lalu. Menurutnya, penyelesaian akses jalan akan memberikan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Ia menilai keberadaan jalan yang memadai akan mempermudah akses pendidikan, pelayanan kesehatan, distribusi kebutuhan pokok, hingga kegiatan sosial dan keagamaan warga. Keterbatasan akses tersebut kembali terlihat ketika puluhan warga Longsule harus menempuh perjalanan darat menuju Longtop untuk melanjutkan perjalanan ke Mahakbaru, Kecamatan Sungaibo. Sebanyak 53 warga berjalan kaki puluhan kilometer karena jalur yang tersedia belum dapat dilalui kendaraan. Perjalanan tersebut memakan waktu 2 hingga 3 hari dengan medan berupa hutan, rawa anak sungai, dan perbukitan. Kondisi tersebut menjadi gambaran masih terbatasnya sarana transportasi yang tersedia bagi masyarakat Longsule. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Berita Kaltara, pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi karena kondisi wilayah yang berbukit, bergunung, dan juga banyak aliran sungai.
5: Oleh karena itu, upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan hanya pada saat bencana terjadi.
6: Pemerintah Kabupaten Malinau terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui penyusunan dokumen strategis yang menjadi acuan pembangunan daerah. Hal itu ditandai dengan adanya sosialisasi kajian risiko bencana KRB Kabupaten Malinau tahun 2025-2029 yang dibuka PLH Sekretaris Daerah Dr. Andes Agustinus MAP di Ruang Raga Fratu yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan. PLH Sekda Malinau yang juga asisten 1 bidang perekonomian dan pembangunan Setkap Malinau menegaskan bahwa luas wilayah Kabupaten Malinau mencapai sekitar 39.800 km persegi atau hampir setengah dari luas provinsi Kalimantan Utara. Kondisi geografis yang didominasi kawasan hutan, pegunungan, perbukitan, serta aliran sungai menjadikan Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi.
5: Dengan wilayah yang sangat luas, bentang alam yang didominasi kawasan hutan, pegunungan, perbukitan, serta daerah aliran sungai yang membentang 3 wilayah bernama, Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian dari kita yang serius. Oleh karena itu, upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan hanya pada saat bencana terjadi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun budaya kesiapsiagaan, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam setiap aspek perencanaan pembangunan daerah.
6: Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah KALAK BPBD Kabupaten Malinau, Haji Iwan Darmayuana menegaskan, melalui sosialisasi kajian risiko bencana, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
7: Adapun tujuan kegiatan ini adalah, satu, meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap tingkat risiko bencana di wilayah Kabupaten Malinau. Dua, menyampaikan informasi mengenai potensi ancaman kerentanan, kapasitas, dan tingkat risiko bencana. Tiga, mendorong sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Empat, menjadikan kajian risiko bencana sebagai salah satu dokumen rujukan dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah. Lima, mendukung terwujudnya Kabupaten Malinau yang tangguh terhadap bencana.
6: Kajian risiko bencana tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen penting yang memuat identifikasi ancaman, tingkat kerentanan, kapasitas, hingga tingkat risiko bencana di Kabupaten Malinau. Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang berwawasan kebencanaan. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hipertensi masih menjadi salah satu persoalan kesehatan terbesar di Kabupaten Malinau. Jumlah kasusnya bahkan hampir menyamai flu biasa yang selama ini mendominasi kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama.
8: Karena ada, harusnya bisa dilakukan di puskesmas. Jangan sampai kasusnya naik ke cuci darah. Itulah penekanannya, seharusnya.
3: Hipertensi menjadi masalah kesehatan kronis terbesar di Kabupaten Malinau. Penyakit tersebut tercatat hampir menyamai jumlah kasus flu atau pilek yang mendominasi kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan periode Januari hingga Mei 2026 yang dipaparkan dalam pertemuan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Malinau, diagnosis terbanyak di FKTP Malinau masih di Pati, common cold atau flu biasa dengan 1.885 kunjungan. Hipertensi primer berada tepat di bawahnya dengan 1.798.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya, mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, seru.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Indra Lesmana fitrin dengan Sophia Wajuba Bila Ada. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan, Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi untuk Anda. Jangan lupa untuk sarapan dan melakukan aktivitas. Pendengar, kami informasikan untuk Anda tepat di jam 8:30 pagi nanti atau di 8:30 kita akan relay langsung dari RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia dengan negara peserta Brazil dan juga Haiti dari Stadion Philadelphia. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
3: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
2: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
3: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
4: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Dian Ekawati Afti Ajiflow, tanda-tandanya sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI program satu Tarakan. Selanjutnya pendengar, tepat di jam 8 pagi kita akan bergabung bersama RRI program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita
1: udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir, yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
2: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota.